0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil dan

0: Dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi. Kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan

0: Kan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
0: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di sini.
0: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
0: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia ya, dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

0: Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

0: cinta negeriku.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Pojok informasi dalam rangkaian Sendawar Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari media Antara, Presiden Prabowo akan memaparkan capaian pemerintah menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Saudara, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kembali hadir di mimbar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI pada 16 Agustus mendatang untuk menyampaikan laporan komprehensif mengenai berbagai capaian dan kemajuan kinerja pemerintah menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI di Jakarta belum lama ini. Agenda penyampaian laporan kemajuan pada Agustus tersebut secara ketatanegaraan bertepatan dengan momentum pidato kenegaraan serta penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang rutin digelar setiap 16 Agustus. Dalam proyeksi laporan kinerja tersebut, sektor penguatan ekonomi kerakyatan melalui jaringan koperasi nasional dipastikan menjadi salah satu indikator utama capaian yang dipaparkan oleh pemerintah. Dan saat ini, pendengar, pemerintah mencatat sebanyak 1.061 unit koperasi merah putih telah beroperasi secara nasional sebagai fondasi awal dari penataan ulang sistem logistik berbasis kerakyatan. Pemerintah juga menargetkan lompatan ekspansi kuantitatif yang masih dengan mengoperasikan minimal 20.000 unit koperasi pada Agustus dan memproyeksikan menembus angka di atas 60.000 unit koperasi pada akhir tahun. Presiden menegaskan bahwa jaringan koperasi ini akan berfungsi sebagai rantai pasok pertama di Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah guna mengontrol stabilitas logistik serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui integrasi koperasi di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, perputaran modal senilai ratusan triliun rupiah yang selama ini cenderung mengalir ke luar negeri diproyeksikan akan berbalik dan menetap di dalam negeri. Selain itu, pendengar, di sektor koperasi, laporan kemajuan pada Agustus mendatang juga akan menyoroti langkah akselerasi yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi resiko krisis energi global melalui program hilirisasi domestik. Pemerintah saat ini tengah mempercepat lini produksi bahan bakar biosolar yang memanfaatkan komoditas minyak kelapa sawit mentah sembari mematangkan kajian teknis untuk konversi kelapa sawit menjadi bahan bakar bensin. Dan strategi diversifikasi energi nasional tersebut juga diperluas melalui rencana pemrosesan batu bara yang menjadi solar dan gas serta pemanfaatan limbah pertanian seperti batang jagung untuk memproduksi energi memasak berbiaya murah bagi masyarakat. Sementara itu, pada klaster infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah mengandalkan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Itulah informasi yang kami lansir dari media Antara. Presiden Prabowo akan memaparkan capaian pemerintah menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Informasi ini juga kami akan cukupkan dalam sesi pojok informasi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sendawar Siang. Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang kami informasikan tadi ya, kami akan hadirkan siaran drama Tiga Serumpun yang merupakan paket siaran kerjasama dari kolaborasi lembaga penyiaran publik radio dan televisi dari tiga negara serumpun di Nusantara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam ya. Kami akan hadirkan drama spesial edisi Idul Adha dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli, tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
1: Betul ya, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
0: Alhamdulillah Ramli, terima kasih banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
1: Tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunai.

seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil

0: Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
1: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa Bapak, Bunda.
0: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan Bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, Bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
1: Iya, Nak.

0: sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya, ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf kan.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semua ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
1: Ya. Terima kasih nak ya.
2: Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
0: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
2: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
0: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal. Jadi abang yang teman kan. Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel eh?
2: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
0: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Yosof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini bini ku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak murung ni?
1: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Ya, benar tu. InsyaAllah.
1: Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan ya.

0: Yun?
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Dek Yuni.
1: Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni seorang-seorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-hmm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sambillah. InsyaAllah kita doakan ada jodoh macam tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

tengah aku pergi daripada bar. Dia nampak adik unit tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia.

0: abang?
1: Sudi tak uni untuk jadi isteri abang?
0: Gimana bang? Maaf, uni enggak faham.
1: Betul uni. Abang nak melamar uni untuk jadi isteri abang.
0: Abang ingin melamar uni? Abang yakin memilih uni jadi isteri abang?
1: Ya uni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, uni adalah jodoh. Abang percaya benda tu uni?
0: Masya Allah, uni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
1: Jadi uni bersedia nak jadi isteri abang?
0: Ya bang, uni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mulia Allah, depan

0: begitu, Ramli akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula nak jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipuji.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah.
0: Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
2: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh.
3: Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli?
2: Orang Malaysia kah?
3: Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kan?
2: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku beritahu kau kan, orang Indonesia.
2: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah, dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli.
3: Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu.

0: Khatimah. Ia dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: sabar,
1: Pak.
0: Sayang. Sabar, sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifah. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara S.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi kita sudah mengikuti dan juga mendengarkan drama Tiga Serumpun yang merupakan kolaborasi lembaga penyiaran publik radio dan televisi dari tiga negara, yaitu RRI, RTM dan juga RTB ya, Radio Television Malaysia dan Radio Television Brunei, yang kami hadirkan untuk mengisi sajian Samarinda pagi. Masih bersama Anda tentunya di frekuensi 97,6 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Yeah.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Lukas Balikpapan, pendengar yang saat ini tengah viral di media sosial karena memperlihatkan kondisi jalan yang gelap saat malam hari. Jadi lansiran Tribun, pendengar, sebuah akun TikTok @cha_titik yang diunggah ulang oleh akun Instagram @soalbalikpapan ini ramai diperbincangkan warganet karena suasana di kawasan kilometer 11 Balikpapan yang dinilai menyeramkan hingga disebut mirip dengan adegan film horor ya. Jadi dalam video yang beredar, ada seorang pengendara motor yang tampak melintas di ruas jalan yang cukup lengang pada malam hari, dan terpantau penerangan jalan umum atau LPJU-nya terlihat minim di beberapa titik sehingga suasana sekitar tampak sangat gelap. Dan di sisi kanan jalan itu terlihat pagar pembatas dan deretan tiang lampu, namun sebagian area tertampaknya redup, pendengar. Jadi hanya sorotan lampu kendaraan yang menjadi satu-satunya sumber cahaya utama yang menerangi marka jalan berwarna kuning di tengah jalur. Dari lansiran situs ini, pendengar, video ini memancing beragam komentar dari netizen yang mengatakan sebagian warga berharap kondisi penerangan jalan di kawasan tersebut bisa segera ditingkatkan demi keamanan dan juga kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Dan untuk informasi Anda, kawasan kilometer 11 Balikpapan sendiri ini adalah salah satu jalur yang cukup sering dilintasi kendaraan menuju akses jalan utama dan kawasan penyangga IKN. Bahkan beberapa waktu terakhir dikatakan pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan juga diketahui tengah menargetkan pemasangan ribuan lampu penerangan jalan di berbagai wilayah kota untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalannya.

www.kompas.com.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

0: Sebab angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Habis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamat

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cintailah mereka dari gigi yang juga menjadi pengantar untuk kebersamaan kita di suasana Samarinda pagi ini. Pendengar tuntas, untuk saya Ria Mitasari, temani Anda dari pagi tadi ya. Nanti akan memasuki sajian Samarinda siang bersama dengan rekan siar Vira Amalia. Pastikan Anda masih mengupdate siaran-siaran kami menggunakan aplikasi RR Digital ataupun juga membaca berita-beritanya di website rri.co.id.

Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. FM RRI Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1 RRI Sendawar ya, di frekuensi 103,3 MHz ya. Saat ini pukul 10 lewat 6 menit ya. Hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Masih di suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan memasuki di hari kedua Idul Adha ini, pendengar. Mungkin masyarakat muslim masih ada yang melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban ya. Kami berharap semoga pemotongan hewan kurban bisa berjalan lancar dan juga bisa disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang memang lebih berhak dan merata ya. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan dialog interaktif ya di pagi jelang siang ini. Kami akan hadirkan nanti dialog interaktif dengan topik klarifikasi terbuka petinggi Muara Beluan soal isu viral di media sosial. Nanti akan dipandu oleh rekan host Mikael Carlos.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terus 3,3 FM RRI Sendawar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Sendawara, saat ini sudah pukul 10 lewat 30 menit ya. Baik, segera kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Dialog Interaktif yang akan dipandu oleh host Mikael Carlos. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
2: Makan di bantal.
3: Kasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: Dialog Interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar.
1: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami ataupun menyaksikan melalui fanpage kami di RRI Sendawar. Bersama saya Mikael Carlos Jiang akan menemani Anda dalam sesi dialog interaktif. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena terkendala teknis. Cara dialog interaktif kami pada pagi hari ini sedikit mundur dari waktu yang sudah kami jadwalkan. Namun di kesempatan ini narasumber kami sudah hadir di studio langsung berbicara terkait dengan klarifikasi terbuka petinggi Muara Buluan soal isu di media sosial yang berkembang akhir-akhir ini. Dan narasumber kami Pak Rudi Suhartono, petinggi Kampung Muara Buluan, sudah bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Petinggi, menjelang siang. Ya, hari ini kita akan berbicara ini mengenai klarifikasi terbuka petinggi Muara Buluan terkait dengan isu viral di media sosial. Ada beberapa isu yang berkembang dan kita bersama-sama ketahui selama ini ya, di mana sedikit yang sempat terlihat di media sosial itu terkait dengan isu korupsi, kemudian pengunduran diri yang disampaikan di media sosial, beberapa akun-akun media sosial seperti itu. Nah Pak Petinggi, menyapa masyarakat Kutai Barat, apa yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu nih Pak berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di media sosial ini, Pak? Silakan Pak Rudi.
2: Iya, baik, terima kasih RRI yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan klarifikasi terkait informasi palsu yang terus berkembang. Kenapa saya bilang informasi palsu? Karena informasi yang disampaikan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya, karena memang mereka ini bukan media, sehingga ya tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE. Yeah. Selamat pagi seluruh pendengar yang ada di Kutai Barat, dan secara khusus selamat pagi menjelang siang kepada warga Kampung Muara Buluan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Kami melihat beberapa laporan dari staf saya terkait dengan maraknya pemberitaan atau informasi yang terus beredar hampir setiap hari di media sosial, terutama melalui TikTok dan juga ada sebagian Facebook. Yang kami kecewakan, mereka melaporkan informasi itu menggunakan akun palsu. Sejauh ini sesuai aturan tidak ada yang namanya mengkritik itu akun palsu. Yang ada hanyalah anonim. Anonim itu laporan yang ditujukan kepada lembaga hukum, tetapi ada resiko hukumnya apabila laporan itu mengandung unsur fitnah atau bohong, siap-siap berisiko menerima konsekuensinya. Ya, secara sehat warga mana atau orang mana yang mau dituduh itu diam, pasti juga keberatan, apalagi menyangkut penyiaran yang secara umum, baik itu disiarkan melalui media sosial, yang tentunya ini tidak gampang. Maksudnya tidak gampang itu tidak serta-merta kita semau-maunya. Jadi pemerintah itu sudah memberikan fasilitas media cetak, elektronik dulunya, sekarang sudah diberikan lagi kemudahan bagi warga Indonesia, khususnya Kutai Barat, melalui media sosial. Tetapi pemerintah tidak tutup mata. Kalau perusahaan pers itu ada undang-undang persnya yang mengatur. Kalau itu media sosial ada undang-undang ITE-nya, informasi transaksi elektronik. Jadi tidak bebas, tetap. Jadi semua orang boleh memberikan aspirasi, tetapi hati-hati. Aspirasi yang tidak sesuai akan berdampak hukum. Tidak mungkinlah ada orang dijelekkan, dituduh macam-macam diam, tidak mungkin. Dia juga punya hak, apalagi ini berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan uang yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Sanksinya berat, Pak. Kalau kita memang betul korupsi, wah berat, penjara itu enggak tanggung-tanggung. Sehingga opini ini opini liar yang berbahaya sekali. Sehingga kami akan siap memberikan tanggapan kepada pembawa acara, ya, sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh beberapa informasi di media sosial. Demikian Pak, informasi awal.
1: Baik, sejauh ini Pak Rudi, apa data atau fakta apa nih Pak yang sudah Bapak bawa hari ini untuk klarifikasi dalam hal ini Pak ke RRI?
2: Ya, baik, sebelum saya akan menyampaikan ada beberapa hal data yang saya dituduhkan. Tapi sebaiknya saya akan dulu menjelaskan kenapa ada warga kami yang sepertinya melaporkan. Kenapa sepertinya, tidak iya. Karena setelah kami dipanggil oleh pihak Kejari yang statusnya masih klarifikasi. Klarifikasi ini kategorinya belum dikatakan tersangka. Masih perlu penyelidikan lah begitu. Nah di situ pengakuannya ada laporan anonim. Anonim ini adalah orang yang tidak jelas. Memang di undang-undang itu boleh dilindungi anonim itu, apalagi terkait dengan tugas. Nah mengaku orang Beloan. Saya juga kaget. Mengaku orang Beloan siapa? Karena di MOU, Memorandum of Understanding tahun 2023 itu ada MOU antara Kejaksaan Negeri dan Kejagung, terus Kapolri dan Mendagri. Itu dijelaskan bahwa apabila ada masyarakat mengadukan terkait pelayanan publik, baik itu kepala desa maunya lainnya, wajib menyertakan identitas diri, seperti KTP kepada lembaga hukum. Jadi syaratnya itu tidak boleh. Kalau melaporkan katanya saya juga bisa buat si A ini katanya korupsi, wah kacau negara ini. Akhirnya lembaga hukum disibukkan dengan katanya.
1: Betul.
2: Nah, tapi harus betul-betul pakai data yang akurat. Nah, di MOU itu dijelaskan bahwa pelapor wajib menyertakan KTP untuk status. Nah, sampai hari ini saya belum dilihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri siapa yang pelapor itu. Tetapi informasi yang dari mereka sampaikan adalah warga Muara Beloan. Nah, lalu pertanyaannya, jika memang itu warga Muara Beloan, wajar saja. Kenapa wajar? Karena kemarin saya ada 3 pasangan calon kepala desa di 2019 ikut pemilihan kepala desa, ada 2 calon warga setempat yang kalah. Bisa jadi orang yang kalah itu tidak puas dengan kinerja saya, sehingga dia melaporkan. Lalu marahkah saya? Tidak. Itu wajar, warga mengontrol itu wajar. Bahkan kita ini juga bukan kebal hukum. Silakan warga ingin melaporkan apapun terkait kinerja pemerintah, silakan. Cuma pakai adab. Apa itu adab? Pakai aturan. Apa itu aturannya? Aturannya begini, ada beberapa aturan di dalam aturan yang undang-undang desa itu, kalau kinerja pemerintah desa itu atau kampung tidak benar, wajib mempertanyakan kepada kepala desanya, Pak, Bapak ini kerja tahun ini apa aja? Kita akan jelaskan. Lalu tidak puas, boleh dengan BPK-nya. Oh tidak puas, mungkin BPK dengan petingginya kong kali kong dengan camat. Oh Pak Camat tidak puas dengan DPMPK. Tidak puas dengan inspektorat. Nah lalu bolehkah warga itu melapor dengan dengan internal kepolisian, baik itu tipikor maupun kejaksaan? Boleh, cuma ada konsekuensinya. Kalau dia melaporkan tidak prosedural, ada sanksi hukumnya. Kalau dia lapor ke camat, ke petinggi, ke inspektorat, paling-paling kita ya tidak benar, ya kita diam saja. Tapi itu sudah lapornya ke lembaga hukum, wah itu sudah mengarah kacau. Kacaunya apa? Kalau tidak terbukti, kita bisa tuntut secara hukum. Karena kalau laporan itu berbau fitnah atau palsu atau bohong, wah resikonya ada. Nah itu kalau laporannya tidak benar. Tetapi benar tidak benar, kalau dia menyampaikan ke publik tanpa konfirmasi, ada undang-undangnya. Hati-hati. Nah jadi ini Pak, mohon izin saya ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang perlu masyarakat ketahui juga, bahwa di undang-undang kita itu undang-undang ITE ini, hati-hati saya juga jelaskan, apabila Anda membuat informasi berbau fitnah, nah itu ada ancaman hukumannya adalah 3 tahun dan dendanya 200 juta. Itu undang-undang KUHP baru, baru maksud saya. Terus yang berikutnya, sesuai dengan undang-undang ITE nomor pasal 27A nomor 1 undang-undang nomor 1 tahun 2024, apabila menyebarkan informasi yang mengarah pencemar nama baik, itu bisa dipenjara 2 tahun dan denda 400 juta. Apabila penyebaran hoax atau berita bohong, itu bisa dipidana penjara 6 tahun maksimal dan dendanya adalah 1 miliar. Nah, jadi kalau saya bicara undang-undang ini, bukan saya marah, enggak. Bahwa ini ada aturan yang ternyata warga itu kalau lapor ke pihak penyidik, bahkan nanti bisa mengarah ke media sosial atau media yang tidak jelas, ada ancaman hukumannya, bukan intimidasi. Karena saya dengar ada di medsos kemarin, saya buka, bilangnya peti kebelan itu mengintimidasi, melapor kepada polisi. Kalau selama bapak itu membuat berita benar, tidak apa-apa. Yang tidak benar itu kita bisa keberatan. Loh, kalau Anda membuat berita tidak benar, semau gue membuat terus, kacau negara ini, Pak. Negara ini kan pakai aturan. Kalau kita buat camat korupsi, bupati korupsi, wah se-NS sendiri, wah kacau. Makanya negara punya aturan, warga hati-hati kalau membuat informasi yang tidak benar, itu bisa ada ancaman. Demikian juga warga, kalau warga berkomentar menggunakan akun palsu dan Anda membuat pernyataan tidak benar, bisa ditutup juga secara hukum, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, kan Bapak lihatlah di YouTube-YouTube tuh banyaklah. Di Facebook juga banyak warga yang minta maaf lah segala macam. Nah, bukan berarti petinggi beluan itu intimidasi, bukan. Nah, yang pertama itu, yang kedua, selain yang kalah-kalah itu, bukan saya menuduh lah. Wajar aja mereka mengawas saya. Yang kedua, memang Pak, saya ini mungkin ya, saya kepala desa yang paling banyak mengganti staf desa. Sekdes sudah 3 saya ganti. Lalu bendahara itu sudah 4 orang saya ganti. Lalu staf desa lain saya ganti banyak. Kenapa saya ganti? Nah, ini masalah. Yang saya ganti itu memang saya agak disiplin kerja di kantor itu. Apabila ada anak buah saya yang tidak bisa diatur dengan kerja yang baik, ya saya akan berikan teguran. Dibina. Kalau sudah dibina berapa kali tidak bisa, bilang bahasa teman saya itu dibinasakan. Iya kan? Karena itu akan racun bagi staf kampung yang lain di dalam kampung itu. Kalau dia dibiarkan, berarti ada istimewa. Nah, jadi indikasinya, Pak, ada beberapa orang yang mengadu saya itu orang-orang itu. Nah, indikasinya memang ada staf saya yang dia diam-diam ngambil uang ke bank. Ya, ngambil uang ke bank. Memang dia punya hak itu, ngambil uang bendahara dengan sekdes, ngambil uang ke bank itu punya hak. Cuma wajib tanda tangan petinggi, dia palsu kan tanda tangan petinggi. Lalu ketahuan bos bank telepon saya, itu kok ada sekdes sama bendahara ngambil uang, siapa yang suruh, gak ada. Ketahuan saya tegur. Lalu berikutnya ada proyek di kampung Morobuluan itu jalan 4 miliar. Dia minta uang menjual nama saya 100 juta. Ketahuan saya, saya tegur, lalu saya pecat. Lalu salahkah saya? Tidak. Yang dia, ada lagi staf-staf saya itu yang menjual laptop tetap kantor, dijualnya, digadaikan. Ya saya kasih warning, tidak nurut, saya berhentikan. Lalu apakah saya salah? Loh, kan tidak mungkin saya salah. Begitulah saya dalam bekerja itu, kalau ada di antara teman-teman staf saya yang tidak bagus, saya bina. Soalnya kalau sudah tidak bisa saya pertahankan, ya saya ganti. Akhirnya memang banyak yang saya ganti yang tidak bisa ikut irama saya. Nah, karena saya disiplin untuk bekerja. Nah, sekarang saya dibalas, saya korupsi, bilang ya silakan dibuktikan.
1: Jadi ada kecurigaan, Pak, ya, ke orang-orang ini.
2: Memang ada kecurigaan, mereka sakit hati. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ada beberapa akun palsu yang sudah mulai kelihatan identitasnya. Cuma kami masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan.
1: Siap, siap.
2: Apabila nanti bersangkutan tidak itikad baik, minta maaf segala macam, ya kita juga punya hak. Dia punya hak melaporkan saya korupsi, silakan. Saya punya hak, kalau tidak terbukti saya laporkan juga nanti. Kan sama-sama, negara-negara adil ini. Bukan berarti petinggi galak, bukan. Ini kadang-kadang warga ini Pak salah persepsi. Kalau petinggi melaporkan, wah petinggi ini kejam. Bukan kejam. Nah yang terakhir Pak, kenapa saya dimusuhi sekarang oleh sebagian kecil? Mohon maaf, saya salah satu kepala desa yang tegas melarang setrum ikan, illegal fishing. Kami membuat, sudah berapa kali kami itu tertipkan, masih bandel. Akhirnya kami buat peraturan desa berdasarkan hukum adat. Kalau ketahuan menyetrum didenda 10 juta. Bagi pembeli yang sesetrum itu 20 juta. Itu atas dasar denda adatnya dari PDA Kutai Barat dulu itu, kepala adat besar menyetujuinya. Jadi bukan petinggi. Nah, itu ada beberapa orang yang sakit hati yang kami tangkap. Lalu kenapa persoalannya? Karena warga belum marah. Setrum ikan itu dilarang, tapi ternyata pelakunya juga orang belawan gitu loh. Nah, lalu mereka pindah ke Melak mencari nafkah di Melak. Nah, di Melak itu memang mereka itu ada yang usaha tambangan, ada juga usaha pelihara ikan, memang di sana agak bagus pelihara ikan di keramba di Melak. Lalu di saya dipitnah gara-gara petinggi belum saya pindah semua ke Melak. Wah kacau ini. Jadi kacau ini. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau dipitnah tuh, malah nanti resiko. Demikian Pak informasi tentang yang tadi.
1: Tapi Pak ini kan seperti yang Bapak sebutkan dari awal tadi bahwa ini adalah akun-akun palsu sebenarnya. Bapak mengetahui dan mungkin para pegiat media sosial juga mengetahui bahwa itu adalah akun-akun palsu. Apa sebenarnya Pak yang membuat Bapak itu risih kemudian ingin memberikan klarifikasi secara terbuka seperti ini Pak?
2: Ya baik, terima kasih. Sebetulnya saya tidak ada niat juga menyoalkan akun palsu itu. Tapi teman-teman anggota saya di lapangan rutin melaporkan kepada saya, Pak petinggi ini kok akun ini kok makinnya makin gila, bukan lagi makin waras, makin gila. Jadi sasaran tembak itu adalah korupsi, bukan lagi sudah Pak. Larinya kemana-mana sudah ini. Segala BPK lah dibilang macam-macam. Nah ini kan sudah mengarah bukan lagi ke masalah korupsinya, tapi melebar kemana-mana.
1: Fitnah juga Pak.
2: Ya ke fitnah lah. Termasuk juga ya saya melihat kalau ini dibiarkan kacau, kacau ini. Dan yang terakhir memang ada beberapa pihak yang nelpon saya, Pak Rudi ini tidak boleh didiamkan. Kenapa tidak boleh didiamkan? Ini akan jadi presiden buruk bagi kepala desa di Kutai Barat. Bayangkan tuh kalimatnya presiden buruk. Lalu kenapa presiden buruk? Alasannya terus terang saja, saya juga sebagai wakil ketua di asosiasi pemerintah desa Sekutai Barat, memang saya juga kalau dalam pertemuan kepala desa, mohon maaf bukan saya merasa lebih, ada beberapa kepala desa yang sering konsultasi kepada saya terkait kasus-kasus yang dihadapi mereka juga Sekutai Barat. Memang ada oknum-oknum LSM itu yang datang ke kampung-kampung, lalu berpura-pura ingin mengancam melaporkan dugaan korupsi. Yang jadi tidak nyaman itu ketika ingin melaporkan dikasih duit, minta duit. Berarti bukan melaporkan korupsinya. LSM itu minta duit. Berarti LSM juga korupsi juga gitu. Nah, yang kedua lagi mohon maaf, ada juga beberapa media yang kesannya itu saya tidak tahu media mana. Media-media itu bilangnya sih media bodrek. Itu tidak jelas, ikut mengancam juga gitu loh. Nah, jadi saya melihat ini suatu persoalan. Bahkan saya sering melihat media nasional juga, Pak Menteri Desa Penelitian Desa juga mengeluh. Ini ada LSM dan wartawan disudutkan lagi aja. Nah, terkait dengan itu tadi, banyak laporan kepada desa, kepada menteri, LSM-LSM inilah yang mencari masalah. Nah, yang berikutnya juga ada ini, saya senang ini. Di Tarakan, Amsindo, Kaltara dan PWI Tarakan sepakat jangan korbankan fakta demi capai viral. Nah, jadi saya lihat juga ini Pak, medsos yang mata Kaltim, mata Kubar, mereka ini ingin menjelekkan saya supaya viral. Lalu setelah saya dipiralkan dan memang melihat dari followersnya itu banyak, sekalinya Pak berapa hari saya lihat ada jualan tanah Pak di situ. Pak. Berarti tujuannya apa? Ingin numpang viralnya orang lalu menjual tanah. Nah, nanti ini ketujuannya bukan itu. Nah, jadi itu yang saya lihat ada beberapa pihak yang mencari kesempatan. Lalu pertanyaannya, kenapa saya tadi jelaskan presiden buruk? Nah, jadi nanti ini akan mengancam nanti Pak, kalau saya tidak tegas terhadap TikTok yang mata kalti, mata kubar ini, nanti dia terus-terus begini. Setelah saya, mungkin kepada saya yang lain, dan fakta sudah membuktikan Pak, di situ sudah dijelaskan bupati juga tidak baik dilaporkan di situ, gubernur tidak baik, bahkan sejumlah pejabat di Kubar tidak baik, yang celakanya tanpa konfirmasi, aturan dari mana itu? Mohon maaf ya, media itu tidak sembarang buat media loh, media itu harus ada izin PT-nya, harus teradegritasi, harus buat berita itu balancing antara dituduh dan menuduh, itu media. Nah, itu ada undang-undang pers nomor 40 tahun 99, jelas. Nah, sementara kalau ini bukan media, dia media sosial, dia buat sendiri, mata kalti, mata kubar, per individu, hati-hati, ada undang-undangnya juga, tidak serta-merta. Makanya pendengar atau pemirsa atau pembaca yang budiman, tolong kalau ada informasi di media sosial, jangan langsung percaya. Katanya itu kan bisa buat, katanya si Anu istrinya 10 katanya, lalu yang masalah tidak apa, dikomentari juga, wah kena nanti dia. Dan mohon maaf, kami sudah melaporkan 5 orang ke polisi, dan 3 orang yang pasti ini akan diproses. 3 orang ini Pak membuat kalimat tidak baik Pak. Bapak bayangkan ada kalimat di sini yang betul tidak sopan.
1: Ini memposting atau
2: memposting,
1: berkomentar?
2: Jadi orang ini membaca, melihat postingan di mata kubar, lalu dia membuat komentar,
1: komentar ya,
2: yang tidak enak kalimatnya ini. Coba bayangkan, ini kalimat tidak enak. Nah, ini juga saya laporkan ke pihak kepolisian, dan sebentar lagi dia akan dipanggil, dan ini ada ancaman hukumannya. Nah, jadi dibilangnya begini kalimatnya ini. Bentar, saya cari dulu. Nah, itu ada orang yang ikut terlarut dia dalam hal itu.
1: Di komentar itu?
2: Di komentar itu. Jadi saya itu dibilang anjing. Nah, itu sudah kategorinya. Nah, ini memang anjing orang itu. Saya tahu orang melailir itu. Mukanya soalim, makan uang orang. Kacau ini. Kalimatnya kami sudah simpan ini. Nah, kami sudah simpan nih orangnya. Saya memang dibilang anjing ya. Yang kedua saya orang, memang saya orang melailir Pak. Yang kedua saya alim, mohon maaf, bukan saya jual agama. Saya memang ya agak aktif di ibadah, ibadah setiap hari lima waktu itu. Nah, saya, orangnya saya memang. Terus yang kedua makan uang orang. Loh, kapan saya makan uang orang ini? Nah, ini kacau nih. Nah, ini salah satu akun yang kami laporkan, dia memfitnah saya. Nah, ini hati-hati, kami juga laporkan. Yang kedua, kami juga laporkan ada orang yang menyebarkan WA kami di grup. Kan ini gak boleh ini. Disebar luasnya tidak boleh. Ada undang-undang ITE-nya. Kami sudah simpan. Orangnya ada. Nah, tidak boleh itu kalau kita ber-WA dalam kita berteman.
1: Informasi
2: atau
1: apa,
2: di
1: Pak?
2: Grup ya.
1: Informasi apa Pak yang tersebar?
2: Di sini terkait dengan pengunduran diri saya.
1: Oh, pengunduran diri.
2: Ini ada saya jelaskan nanti. Nah, termasuk juga ada berita yang tidak benar. Coba Bapak bayangkan ini, Pak ya. Ada kalimat ini, berita masalah listrik. Warga langsung bergerak, pasang instalasi baru dan dipindahkan genset atau dari dekat rumah bupati pribadi petinggi. Sesuai perintah sebelumnya agar fasilitas itu dicabut dari situ. Tetapi baru beberapa malam menikmati terang, kejutan buruk datang lagi. Selasa tanggal 12 Mei kemarin, petinggi datang kembali tanpa rasa sungkan. Ia didampingi aparat kepolisian lalu mengambil alih paksa kembali gengset kampung itu. Itu bohong Pak. Bohong itu.
1: Itu tidak ada.
2: Itu bohong. Ya tidak ada itu. Bahwa berita itu begini ceritanya. Jadi saya itu dilaporkan ke kejaksaan, bilangnya saya itu korupsi listrik. Listrik. Lalu saya pulang dari kejaksaan itu, karena saya klarifikasi, saya panggil BPK-nya dengan dekat, dengan kepala bungkai, tolong dirapatkan di kampung. Saya mohon kepada warga Bluat buat surat pernyataan, tidak pernah ngasih saya uang. Yang kedua lagi, tidak pernah saya minta sewa rumah saya tempat gengset. Diesel itu Pak kan di rumah saya kan, mohon maaf nih, saya kan sosial, ya sudah di rumah saya aja taruh diesel itu, tidak pernah saya minta uang. Nah, lalu Suatu itu saya minta sebagai pegangan saya, kalau saya diperiksa lagi saya tidak ada korupsi. Memang tidak ada korupsi.
1: Genset ini untuk kebutuhan kampung tapi
2: kampung, di Pak, di sel kampung. Sekampung pulau itu saya pasang lampu yang saya suruh Bungka mengelolanya. Lalu saya dilapor ke Kejari bilang saya korupsi. Gara-gara korupsinya itu banyak orang mau berhenti. Di mana korupsi saya itu bingung.
1: Karena informasi tadi ada dali bahwa Bapak memungut biaya gitu.
2: Ya, memang itu ada Pak, pungutan biaya dari Bungka. Apa itu untuk apa? Nah, di kampung itu Pak, Bungka itu listrik desa, iurannya berdasarkan pengeluaran. Jadi kalau sebulan solarnya 20 juta dibagi jumlah pelanggan. Langsung bayar Pak, bukan dengan saya. Dibayar dengan Bungkanya, bukan dengan saya.
1: Jadi
2: dari Anda untuk Anda. Cuma kami sebagai pemerintah kampung memberikan genset desa khusus. Tinggal nanti operasionalnya masyarakat.
1: Ya, tapi informasinya ke Bapak gitu pembayarannya.
2: Iya, bilangnya ke saya kan itu.
1: Iya.
2: Dan itu Pak, kalau tidak salah sebulannya itu 150.000 bulanan. Nah, sekarang terbaru ini gara-gara minyak solar itu mahal, lalu bayar itu setiap hari Pak. 12.000 kalau nggak salah satu harinya bayar, supaya nggak beban. Kalau sebulan sekali 350.000 kan beban tuh.
1: Iya, iya.
2: Lalu saya mintalah surat itu tadi bahwa warga tidak pernah ngasih uang ke saya, hanya ke Bungka untuk bayar listrik. Yang kedua, Bungka juga buat surat tidak pernah saya bayar sewa rumah. Oh iya, bilang BPK rapat. Rapat tanggal 4 Mei justru berubah Pak, jadi ribut di kantor itu. Ada orang beloan yang mengaku siap mengelola mesin itu. Akhirnya diserahkan ke dia Pak. Lalu cerita yang surat tadi hilang. Lalu berkatanya, gimana Pak Petinggi? Ya saya bilang kalau memang belum ada surat, jangan di rumah saya dulu mesin itu. Iya kan, karena apa? Kalau masih di rumah saya berarti saya minta uang nanti kan.
1: Iya betul.
2: Nah, dikeluarkan dulu. Nah, dikeluarkanlah mesin itu. Selang 2 minggu enggak jalan-jalan mesin itu. Kira jalan-jalan. Yang baru mengelola itu enggak bisa-bisa. Nah, memanggil teknisi dari Melak. Sempat 2 hari lebih, hampir 3 hari enggak jalan-jalan juga. Akhirnya warga ini kan telepon saya, Pak Petinggi ini kalau dibiarkan kami ini gimana? Karena listrik di situ Pak terkoneksi dengan air bersih, kayak PDAM itu Pak. Yang kedua lagi terkoneksi dengan air si ulang. Karena air si ulang itu Pak, warga Belon itu tidak ada minum air, sulit airnya Pak. Kami sebelum ada saya jadi Petinggi beli di Melak dengan di Muara Pau,
1: air galon bersih.
2: Itu. Setelah ada saya jadi Petinggi, saya buatkan 4 mesin air si ulang di 4 RT itu Pak. Mereka enak, minumnya enak, dekat 5.000 aja, kalau dulu kan 10.000 dan jauh.
1: Jauh lagi Pak.
2: Itu terkoneksi lah 3 itu. Lalu camat datang ke Belon, nemuilah orang itu. Dibilang saya masih sanggup. Nah akhirnya lama-lama karena nggak ada penjelasan, kejelasan tentang itu, akhirnya saya membawa aparat keamanan dari kepolisian, tolong Pak bantu saya, takut nanti ada pertikaian di lapangan. Bapak sebagai pengawas ibarat wasit ini kan Pak ya. Nah betul Pak, waktu saya rapat di kantor tanggal 12 Mei nya itu, warga buat surat ke saya setuju bahwa Petinggi mengambil alih mesin itu daripada nggak jalan terus. Sudah 2 minggu kan. Nah habis itu BPK juga buat surat Pak, Petinggi perintah ke saya. Ya saya diperintah BPK kan selaksanakan. Lalu lah saya ambil alih mesin dengan warga. Disitu ada insiden Pak. Mereka yang mau yang lama itu enggak mau melepas. Wah, mau pukul-pukul gelap. Untuk ada polisi yang mengamankan. Nah hari mesin saya bawa pulang ke tempat saya kembali. Kan sempat dipindahkan itu. Nyalalah malam itu listriknya setelah saya jalankan. Karena saya ngerti instalasi listrik kan. Saya ke lapangan turun langsung bawa anak buah saya juga memasang jalan lah. Lalu muncul beritanya besok bahwa listrik sudah nyala, saya ambil alih. Bohong namanya itu jadi kan. Nah jadi itu yang berita bohong. Jadi mata kubar juga bohong. Bohong ini tidak benar ini. Nah ini kan kalau bohong hoax tadi ada ancaman hukumannya. Tidak serta merta seenaknya.
1: Berarti akun-akun sosial yang Bapak sebut bodong tadi, mata kubar, mata kaltim.
2: Betul. Mata kubar, mata kaltim itu tidak beres Pak. Tidak beres. Saya cek ke PWI dan saya PWI Kaltim, dan saya cek juga ke SMSI. Tidak terdaftar. Dia hanya buat opini aja Pak, berita itu. Dia jiplak berita orang, dia buat opini. Dan celaka jadi disebutkan sumbernya. Misalnya dari Kejari gini-gini. Tidak ada, hanya dia buat aja gitu. Wah itu tidak beres itu. Nah, beres itu.
1: Setiap dari mana itu? Setiap postingan yang berkaitan dengan Bapak ada menghubungi Bapak?
2: Tidak pernah. Tidak pernah menghubungi saya. Bahkan sekarang mata kubar ini liar orangnya. Kami sudah ketemu mata Kaltim di Samarinda. Kami minta klarifikasi, enggak mau. itu hak kami, bilang, oh kacau ini hak kami, telepon dari mana. Terus saya minta nomor HP-nya Mata Kumar, enggak boleh Pak, Bapak dikasih nomor itu. Loh, aneh ini. Sampai hari ini kami ada nomor HP, kami hubungi, minta klarifikasi, enggak mau. Itu media gila itu, enggak ada begitu. Itu aturan dari mana. Saya ini bukan galak, bukan keras. Kita bicara aturan negara ini, kalau bicara selera, bah.
1: Betul.
2: Ini, kan? Kita pakai aturan. Makanya kan enggak ada media-media yang resmi itu memberitakan saya tidak baik. Selalu ada konfirmasi ke saya. Itu namanya media. Begitu. Jadi tidak serna. Mungkin Pak, saya ingin menjelaskan tuduhan saya yang di
1: ya, di ada beberapa poin
2: kejari, Pak. Ya. Baik. Nah, jadi inilah yang saya bilang tadi, tolonglah masyarakat kalau ingin melaporkan ke petinggi atau pejabat lain, ke penegak hukum, hati-hati, harus pakai data. Sesuai KUHAP, itu laporan itu satu, ada laporan buktinya adalah salah satunya APBD kampung, harus ada itu. Yang kedua, harus ada foto di lapangan. Misalnya nih, petinggi buat jalan, anggarannya ada, dipoto di lapangan, oh memang tidak dikerjakan, berarti fiktif oleh petinggi itu. Begitu. Nah, hati-hati, jangan Pak petinggi peluan korupsi jalan tidak dibangun, korupsi masjid tidak dibangun, wah kacau. Nah, ini saya punya bukti. Nah,

0: Bahas pembangunan 2026, ya. Kita bahas 2025 dulu.
1: Iya, di 2025.
0: Disahkan menjadi 2026.
1: Iya.
0: Tapi dalam pelaksanaannya 2026, pertengahan tahun kelihat tidak membutuhkan pembangunan itu dirubah. Bisa. Itu namanya perubahan. Hati-hati itu.
1: Mm-hmm.
0: Itu namanya perubahan. Perubahan itu tidak menghilangkan angka di sini.
1: Mm-hmm.
0: Tidak merubah. Jadi pekerjaannya dirubah. Angka tidak boleh dirubah. Misalnya nih, anggarannya 1 miliar. Tidak boleh dirubah jadi 500 juta. Berarti mana 500 juta aja nih.
1: Mm-hmm.
0: Tetap angka 1 miliar juga dirubah. Cuma pekerjaannya berubah.
1: Nama kegiatannya
0: pekerjaan Pak. Berubah.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa dirubah? Itu dibahas.
1: Yeah.
0: Tidak gampang itu.
1: Mm-hmm.
0: Dibahas melibatkan BPK.
1: Mm-hmm.
0: Melibatkan perwakilan masyarakat. Lalu ada pertanyaannya. Kami warga tidak tahu. Memang kalau satu kampung diundang, tidak muat gedung itu.
1: Yeah.
0: Itu perwakilan aja.
1: Yeah, yeah,
0: makanya
1: yeah.
0: Bapak yang tidak hadir rapat, tanya ke yang rapat.
1: Mm-hmm.
0: Supaya jelas. Tidak paham, tanya ke petinggi.
1: Mm-hmm.
0: Tidak petinggi ketika mengasih informasi, tanya ke BPK. Jangan langsung lapor-lapor. Mm-hmm. Begitu. Nah ini contoh ini. Contoh. Ini ada pembangunan gapura nih. Tahun 2024 ada pembangunan gapura senilai berapa nih? 51 juta di RT 1. Nah, ini betul ada.
1: Iya. Yeah.
0: Dianggarkan nih.
1: Mm-hmm.
0: Ada semula, tapi sudah menjadi tidak ada.
1: Mm-hmm.
0: Tidak ada. Lalu saya ditipu korupsi. Ya enggak dong, bangunnya sudah enggak ada kok dialihkan ke yang lain. Nah yang kedua lagi nih. Ini 2024 juga. Pembangunan lanjutan pusat kuliner wisata RT 1. Sebesar 102 juta.
1: Iya.
0: Nah ini nah, bisa dijumpa no, ya.
1: Itu yang disinggung Pak ya.
0: Iya nih, pokoknya laporan saya itu. Nah ini memang awalnya ada. Lalu dirubah sini menjadi tidak ada nih. Nah, kalau kosong ini tidak ada namanya nih.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kosong tidak ada. Tolong belajar nih kalau enggak paham nih. Tanya nih. Nuh, tidak ada. Tapi angka ini dialihkan ke pekerjaan lain. Pengalihannya melalui musyawarah kampung.
1: Yang di perubahan tadi Pak ya.
0: Perubahan. Bukan artinya merubah-rubah. Nah tidak ada. Lalu kejar sudah lihat ini. Oh bila kejar tidak ada yang fiktif. Kan kacau ini jadi tidak sehingga kejari bila tidak ada lalu teman-teman yang melapor merasa kita hati lalu dipiralkan penting bilangnya kejari masuk angin wah kacau ini kacau Pak tolong masyarakatnya saya ini bukan ngajari jadi banyaklah yang saya dilapor ini tidak sesuai ini Pak dokumen ini Pak tidak gampang Pak ini sebelum ini tahun 2025 kalau misalnya ini 2025 ya 2004 sudah terkirim ke DPMPK dan ke BKAD. Tidak bisa dirubah. Bahkan secara sonor sudah masuk namanya di setiap aplikasi sistem keuangan desa.
1: Siskeldes, ya.
0: Tidak bisa dirubah-rubah, Pak. Tidak bisa dirubah-rubah. Oh, teman-teman saya dikepan ke jari, mau saya rubah. Tidak bisa. Ini sudah ada ini, Pak. Jadi, tidak ada. Jadi, Anda tolong kalau melapor, bukan. Makanya ada komentar di Facebook. Itu kalau apa kepentingan nanti dibungkam pentingnya. Enggak dibungkam, Pak. Kalau saya fiktif, baru dipiktif, ya laporkan kena saya Pak. Jadi terus lagi yang terakhir ini saya dibilangnya makan uang bunga ini Pak laporannya Pak ada Pak ini Pak tahun 2020 nah ini laporannya
1: kegiatan di bunga apa saja
0: ada semua ini Pak nih tahun 2022 nah habis itu tahun 2000 sampai 2025 ada semua ini jadi Pak di sini asalnya itu Pak, nah ini tolong pahami Pak ya, secara hukum PP nomor 11 tahun 2021 tentang bunga Pak ya, tolong dilihatkan, masyarakat tolong. Itu dijelaskan, bunga itu boleh penyertaan modal dari desa setelah ada proposal. Ada proposalnya Pak, nah contoh 2001 ini, ada proposalnya. Nah dari bunga ini ada proposalnya, nah
1: yeah.
0: Ada proposal begini, ada proposalnya, lalu ada analisis namanya Pak. Analisis itu kalau kita mau usaha itu, saya untung nggak, gitu loh. Ada analisis. Lalu setelah itu kami kampung membahas dengan BPK, disetujui nggak anggaran ini? Oh disetujui untuk apa? Untuk beli barang-barang ini. Nah lalu setelah itu akhir tahun mereka harus buat barangnya dibeli itu apa? Nih contoh kayak mesin untuk usaha bunga, ada Pak, ada ini Pak. Tidak kita ya ampun tidak sembarangan Pak. Jadi kalau pentingnya makan uang ini enggak bisa Pak. Kenapa enggak bisa? Karena ini Pak setiap 6 bulan sekali diperiksa oleh kecamatan. Penyedia modal termasuk APBD kampung diperiksa Pak.
1: Iya.
0: Kalau ada temuan nanti kecamatan akan lapor ke inspektorat, akan turun dia ke kampung. Selama ini dah

0: ada Pak, saya makanya ada semua ini Pak Tanglo. Nggak mungkin lah saya gila Pak, bodoknya saya di penjara hanya gara-gara ini. Nggak bisa, makanya di ada di mata kubar petinggi korupsi 3,5 miliar 2024. Habis itu lagi 2025 nya 2M lebih. Aduh Pak, satu kampung tuh anggarannya hanya 2M lebih Pak. Bapak salah juga ngomong itu, yeah. 3,5. Dari mana uang itu dapatnya? Dan itu Pak, itu ada gaji ya para kampung selama setahun. Ada pencatatan modal, ada biaya rutin, ada biaya pembangunan. Pak, kalau itu saya korupsi, nyamuk para kampung seperti itu Pak, sebelum itu Pak. Gak saya gaji. Itu, janganlah membesar-besarkan yang tidak benar itu. Nggak ada sejarah. Lain kalau uang kami itu 10 triliun Pak. Kami hanya 2 miliar lebih aja Pak. Lalu saya bilang dikorupsi. Pak, tanyakan aparat kampung di kampung itu. Ada namanya Sekdes, kasih-kasih kaur RT, kepala adat, BPK. Saya yang gaji Pak itu, dibayar. Kalau nggak digaji ngamuk itu Pak. Masa saya dibilang korupsi sebanyak itu. Bener aja laporannya itu. Nah jadi itulah yang saya kecewakan. Maksud saya, kalau sebelum melapor, tanya dulu lah. Dan mohon maaf Pak, di Islam itu ada namanya, Nabi itu bilang tabayun. Tolong ya, kalau orang Islam di Boloan paham ini. Tabayun. Tabayun itu sebelum memfitnah orang, wajib tanya dulu ke orangnya. Itu tabayun. Karena di Islam itu, kalau Anda bercerita itu benar, itu Anda kena gibah. Gibah itu dosa Pak. Misalnya nih, petinggi beli pesawat, betul beli pesawat, tetap Anda gibah menceritakan yang benar, tapi menceritakan orang. Tapi kalau Pak Rudi hanya beli sepatu sandal, beli sandal, dibilang beli pesawat, itu namanya fitnah. Dosanya lebih besar daripada membunuh Pak. Hati-hati. Jadi aduh, jadi ya sebetulnya kami terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami ke sini untuk klarifikasi. Ya bagus juga, ini pembelajaran bagi kita semua. Dan kami ditunggu ini Pak oleh beberapa desa di Kutai Barat. Kami sudah ditemui ada kepala desa. Pak Rudi betul kayak itu, jadi betul. Karena saya ini Pak di kepala desa itu, mohon maaf Pak, sebagai teman-teman juga sering telepon saya bagaimana begini-begini laporan segala macam. Jadi kalau saya ini juga tidak aman, ya mereka juga merasa loh Pak Rudi selama ini memberi informasi ke kami juga tidak aman juga berarti kan. Itu jadi bukan saya sok pintar, nah maksud saya kita teman-teman itu berbagi ilmu Pak, bukan kita pintar. Nah saya juga kalau nggak paham tanya ke petinggi ini, berbagi ilmu, kita berteman itu mantap Pak. Bapak nggak paham tanya, enak kita. Bapak saya ngakui Pak Rudi itu beli pesawat ya, iya Pak. Bapak korupsi ya, baru Bapak laporkan. Itu kalau tidak kan tidak, jadi benar dalam pesawat orang saya pinjam. Oh kukira itu pesawat Bapak kan nggak jadi lapor Bapak. Kalau Bapak lapor nah termasuk Pak ada beberapa pembangunan dilaporkan mereka yang pemborosan
1: ya, mangkrak
0: ya, mangkrak ya, mohon maaf itu bukan mangkrak, bukan pemborosan. Loh, lalu apa namanya? Tolong diingat, setiap pembangunan di desa itu dimusyawarahkan. Tolong diingat, dimusyawarahkan. Anda kalau punya istri, saya yakin ketika Anda ingin istri membuka toko, pasti bermusyawarah dulu. Lalu pertanyaannya ketika toko ada bangkrut, apakah harus disalahkan semuanya? Kan gak bisa. Ya, contoh aja di Kutai Barat ini kan, gak usah lah, jangan Kutai Barat, lain-lain lah. Banyak itu bangun-bangunan yang sudah dibangun tidak jalan. Apa dikatakan salah? Tidak juga salah, karena waktu dibahas itu pasar ekonominya jelas. Lalu tiba-tiba ketika sudah jadi bangunannya, pasar ekonomi itu berubah. Mohon maaf loh, kalau Anda ahli ekonomi, Anda akan lihat tuh perubahan ekonomi itu berubah-berubah sekarang. Contoh, kami juga sebetulnya terjebak, tapi tidak apa-apa, kami tidak rugi. Contoh, kami beli kapal. Kami dulu dapat surat tugas dari kementerian, tolong petinggi-petinggi siapkan modal karena sebentar lagi ada namanya makanan gizi gratis MBG. Lalu tidak lama lagi ada namanya koperasi desa Merah Putih. Saya bilang satu kampung 3 miliar. Saya itu peluang. Apa peluangnya? Kalau Kopdes itu belajar ke Samarinda, saya siapkan kapal supaya semua desanya itu bisa ke saya agar ngirim kapal itu kan, ngirim barang itu. Nah, lalu saya siapkan juga peralatan yang lain-lainnya untuk mendukung sarana itu.
1: Tapi
0: nah,
1: masih fungsi Pak sekarang?
0: Masih fungsi. Nah, sekarang saya sudah buka beli kapal itu ada sudah. Lalu kami sudah juga ke kampung-kampung menawarkan, ada beberapa kampung yang sudah datang ke saya siap. Cuma masalahnya sampai sekarang Kopdes itu belum jalan-jalan. Lalu apa yang saya disalahkan? Tidak. Kan pusat sampai sekarang yang belum membangun semua desa itu gedung kopdesnya. Ya saya juga nggak bisa maksa. Lalu rugi, ya nggak rugi dong, kapalnya ada kok, lain kapalnya tinggi. Nah memang Pak, itu kapal itu kalau saya beli baru kan itu bekas. Saya disoal juga kenapa beli bekas. Saya tanya ke penjinggahan, ada orang membuat kapal itu Pak, dia buat kapal itu 2 miliar. Waduh. Terus selamanya setahun. Waduh, enggak sempat. Akhirnya nanti kopdesnya sudah habis, saya baru buka punya kapal. Lalu saya cari kapal yang agak baik, kami dapat di Muara Muntai, kami temui orangnya mau kapal itu. Lalu jaksa tanya, "Perdi, kapal itu rusak enggak?" "Ya enggak, Pak. Kalau selama ini yang saya tahu, kalau kapal itu berbahan ulin, itu awet, Pak." Awet. Cuma perlu ada pemeliharaan. Jangankan kapal, istri pun kalau nggak dipelihara gincunya hilang. Iya kan, harus digincui, dipupuri tiap hari, glowing segala macam, nggak bisa. Jadi ya wajar aja kalau ada sekian tahun ada namanya dok atau di pemeliharaan. Nah kapal ulin tuh Pak selama ini tidak pernah bermasalah baik. Yang masalah kan nabrak kayu, nabrak tunggur itu tenggelam. Jadi kalau besi beda Pak, besi itu di dok karena apa? Dia kalau nggak berkarat. Kalau kapal kayu enggak Pak, memang perawatannya enggak lama, kalau kayu cepet tuh, cuma ya kapalnya ada. Jadi Pak mohon maaf, semua usaha yang saya bangun itu barangnya ada semua Pak. Barangnya ada semua.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan ini, klarifikasi terkait isu-isu yang sudah berkembang Pak ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Petinggi bisa menghubungi di nomor telepon 0812-5052-3938 atau berkomentar langsung di media sosial kami. Ada beberapa pertanyaan yang masih ingin kami tanyakan dengan Pak Petinggi, namun sebelum kita lanjutkan kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut.
2: Aduh, ambo lapar nian. Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 103,3 MHz atau melalui akun fanpage kami di RRI SP Sendawar. Bersama Kepala Kampung Muara Buluan, Pak Rudi, ini kami ingin mengkonfirmasi lagi karena ini berkaitan dengan klarifikasi. Ada isu juga nih Pak, bahwa Bapak, kalau listrik tadi sudah Pak ya, kemudian korupsi tadi kita juga sudah membahas. Ada yang mengatakan bahwa Bapak jarang berkantor. Ya. Nah, ini gimana nih Pak menanggapi isu ini Pak?
3: Ya, baik. Ini bagus juga pertanyaan ini. Memang bagus dilaporkan, bagus ini. Jadi supaya jelas beneran. Karena kalau nggak dilaporkan, tidak bagus ya. Cuma ya sayangnya yang melaporkan ini juga salah. Begini dia bilang, saya jarang ngantor, terus orang tuh antri.
2: Wah, itu berlebihan di, untuk administrasi gitu Pak.
3: Kalau saya jarang kantor betul, saya akui ada alasan. Yang saya tidak terima itu banyak. Saya adakah fotonya nih? Saya sudah, ini anak buah saya sudah banyak mengcopy bahwa fotonya itu orang antri. Wah, itu sudah pembohongan publik, itu tidak benar. Jadi kami selama ini terkait dengan pelayanan kami di kantor itu selalu terbuka. Dan saya juga sudah bilang sama anak buah saya, kalau ada orang mau ke kantor, tidak bisa ke kantor, telepon cukup bisa. Nah, tapi perlu dipahami bahwa kami sekarang setelah adanya capil, kami semua pelayanan di desa sudah mulai kecil. Kecil, jadi buat KTP apa itu sudah tidak lagi di kampung, hanya rekomendasi saja. Mereka diminta suruh online segala macam. Kecuali orang menikah, ya kami layani. Orang kerja, kami layani. Nah, ini jadi, tolong ini, mungkin bisa di-zoom Pak ya. Nah, ini tidak benar ini. Gambarnya orang antri. Ini secara opini sudah salah. Kan dibuat opini namanya. Orang antri berbondong-bondong. Nah, ini tolong, bagi yang tidak puas, datanglah ke Kampung Muara Buluan. Betulkah begini? Kan tidak benar ini. Nah, jadi tidak benar. Ini tolong ya, ini tidak benar. Jadi semua di warga Buluan itu kami layani. Jadi kalau ada orang tidak terlayani, silakan telepon saya. Kalau seandainya ada, tapi mohon maaf, kami sama ini sudah melayani. Saya pernah jam 11 malam orang minta rekomendasi kerja, saya buatkan jam 11 malam. Cuma sekarang enak kirimnya pakai WA, PDM.
2: Betul.
3: Ada dua hal tadi saya ingin jelaskan. Yang pertama, tidak benar kalau berbondong-bondong ini sudah, opini sudah liar. Nah, terkait jarang ngantor, betul. Begini ceritanya. Saya dilantik sebagai kepala desa itu 19 September 2019. Tolong ingat itu, 2019 saya dilantik kepala desa. Saya sebelum itu sudah buat rumah di sana. Lalu saya tinggal di sana. Saya lihat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Buluan tidak maju. Saya pikir, kenapa tidak maju? Usulan sudah kita buat ke bupati, usulan ke provinsi kita buat. Kadang saya pergi ke Samarinda bawa proposal ditolak, bingung saya, kenapa ini? Lalu saya melihat, ternyata betul kalau ilmu suami istri itu, ilmunya betul. Begini suami istri itu, kalau kita menikah hanya tinggal di rumah, yang kenyang itu adalah istri. Kenapa kenyang? Sudah kenyang, kenyangnya apa? Kenyangnya hamil. Mohon maaf ini ya. Ya, kenyangnya malah hamil. Contoh COVID itu dulu kan, kasus COVID gak boleh keluar rumah, anak bertambah jadinya. Jadi kesimpulannya, ilmu rumah tangga itu kalau mau sukses, yang suami harus berjalan mencari rezeki, ya Pak ya, nggak bisa di rumah makan apa istri kita. Setelah 2 tahun saya di kampung itu hanya duduk-duduk di kantor-kantor bolak-balik, maju kampung berat. Akhirnya saya memutuskan diri untuk keluar dari kampung itu, mencari usulan-usulan. Nah, saya buat terobosan-terobosan. Saya datang ke bupati, datang ke DPRD, datang ke SKPD, bahkan ke provinsi. Saya datang itu minta bangunkan beloan ini, beloan. Sampai saya itu sampai malu saya, beloan lagi datang ini minta ini. Iya, karena betul loh. Kita itu sama Pak Bupati, DPRD, anggota dewan, sama gubernur, kalau hanya WA, ya kalau tahu nomor HP-nya, kalau hanya mengeluh, tidak akan jatuh itu ke kampung. Kita harus bergerak. Terus kalau barat bagaimana? Enggak mungkin saya berdua digembarkan anu kan, bayang-bayang saya jalan, saya harus tinggalkan kantor. Tetapi tidak melupakan pekerjaan di kantor. Jadi kalau petinggi diam di kantor terus, petinggi yang tidak becus itu namanya. Loh, tidak becus? Iya. Karena bupati tidak akan bantu kita tanpa kita nemuin ke pihak terkait itu. Saya dulu pernah ada kalimat, mohon maaf ini jangan tersinggung Pak Bupati yang baru. Saya pernah ketemu Pak Bupati Pak Yapan. Saya bilang, Pak Yapan, saya minta bantuan. Kamu tuh datang-datang terus. Ya sudah saya bantu, bilangnya. Nah lalu dia berpidato di suatu acara, bilang begini, itu ada orang yang minta terus pas saya kasih. Nah itu ilmunya. Kalau kita hanya sama kita punya anak 5 yang 4 ini diam, yang 1 ini merengek-rengek, ah sudah belikannya es krim itu, mau minta terus. Ya begitu dong, tapi jangan sampai meninggalkan pekerjaan intinya. Tolong itu dipahami. Yang kedua, saya juga permisi dengan Pak Camat. Pak Camat, saya ini terpaksa harus tinggal di Sumberbangun, bolak-balik ke kampung Pak Camat. Oh ya, bilang Pak Camat, saya tetap kalau ada acara di kampung, saya pulang ke kampung. Ketika gak ada acara, saya balik. Dan mohon maaf loh, petinggi ternyata banyak undangannya juga. Kadang-kadang di kantor bupati itu rakor-rakor, aduh berapa kali berangkat bolak-balik. Habis itu lagi sekarang SKPD ada pertemuan ini, temuin lagi. Kadang saya juga bawa proposal. Itu sebujur orang bulan itu diuntungkan. Loh kok diuntungkan? Iya, saya bolak-balik karena tinggal di Sumberbangun. Akhirnya apa? Saya nggak pakai SPPD gitu loh. Kalau saya di Sumberbangun di Beluan terus bolak-balik, berapa biaya habis untuk perjalanan dinas saja diuntungkan. Anda tidak tahu, makanya Anda tanya dulu. Itu dan baik. Sebetulnya lagi saya harus buat sewa rumah di Melak itu, buat kantor perwakilan untuk nginap saya. Tidak ada rumah saya pribadi. Syukur sudah itu, yang penting belum itu maju. Yo, sekarang maju nggak belum? Maju Pak, maju. Bapak lihat itu di sana sudah berkembang, kita kampung sudah berkembang. Jalanan dulu sudah jauh, sekarang di saya perpendek sudah. Ada saja pembangunan. Bapak lihatlah ke sana. Saya kalau ngomong di sini seolah saya sombong. Datanglah ke sana lihat apa perkembangan yang sudah maju. Banyak Pak yang sudah bangun. Nih kemarin baru-baru ini saya berjuang lagi Pak. Banjir, saya datangkan tim BPBD, datang kasih bantuan. WC tidak ada, saya usulkan ke PU dapat WC DP, karena belantukan WC di Jamban sudah saya alihkan ke darat, dapat bantuan WC. Habis itu banyak bantuan-bantuan beras saya minta usulkan ke kabupaten. Ya harus begitu Pak, bantuan CES segala macam saya usulkan. Pak, saya ini Pak, mungkin ini mohon maaf loh, petinggi di Kubar saya yang paling gila buat usulan Pak. Bapak bisa cek kantor camat Morapau, Bapak bisa cek ke SIPD, Sistem Informasi Daerah. Petinggi Belantu kalau buat usulan Pak, setiap tahun itu Pak, 52 usulan.
2: Setiap tahun?
3: Betul, setiap tahun. Untuk APBD kabupaten Pak, untuk provinsi. Bilang orang Petinggi Belantu gila. Karena apa? Satu kampung minimal 2 aja Pak, disuruhnya 2 atau 3. Kita 52 Pak, setiap tahun. Kadang 60 Pak, tanyakan Pak. Lalu apa pertanyaannya Petinggi Belantu sampai sebanyak itu? Saya licik Pak. Kenapa saya licik? Begini Pak, kalau kita buat usulan banyak, SKPD dan Dewan Pokir itu Pak, termasuk provinsi, dia lihat Pak, mau bantu beloan, dia lihat di SPD. Kalau nggak ada, nggak jadi dia bantu Pak. Tapi kalau itu ada, dia langsung bantu. Contoh Pak, PT Pajar itu mau bantu benih Pak, benih ikan, tidak di beloan, di kampung lain binaannya dia, PT Pajar Prima, Sakti Prima itu. Ternyata di kampung dia itu, di kampung lain yang binaan dia itu tidak ada namanya lahan konservat, tidak ada. Yang ada hanya beloan. Lalu dia tidak bisa masuk. Dia buka SIPD, ada beloan minta ke Dinas Perikanan pengadaan benih. Dia masuk ke situ. Untung siapa? Itu. Jadi ini sebetulnya rahasia saya sebetulnya.
2: Ya, cara kerja ya.
3: Iya Pak, jadi begitu caranya. Kita buat usulan banyak aja Pak. Tapi memang Pak, Bapak harus connect dengan PKB, dengan Bapeda. Karena masuk ke sistem aplikasi itu Pak, kalau nggak izin Bapeda nggak bisa masuk, mentul terus Pak. Yeah. Saya paling langsung saya kontak orang Bapeda, tolong Pak ini dibuka, saya mau buat usulan. Wih banyak betul Pak Rudi, nggak apa-apa, buat aja di situ.
2: Baik.
3: Nah jadi itu Pak, jadi baik. Kalau saya jarang kantor betul. Cuma di undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa yang perubahan nomor 6 itu boleh petinggi itu meninggalkan pekerjaan tapi izin. Dan situ disebutkan apabila 30 hari di hari kerja tidak kerja berturut-turut, petinggi itu akan diberi sanksi, bukan diberhentikan, disanksi, ditegur. Tapi itu tidak jelas. Kalau saya kan jelas Pak, berjuang untuk kampung. Bapak cek leh, kalau ada rombongan di kampung belum, selalu ada saya di situ Pak. Iya, datang BPD kemarin saya datang, dinas sosial saya datang. Saya udah turun Pak.
2: Baik.
3: Biar aja saya layani mereka, karena makanya ada pernyataan dari BPD Kutai Barat itu bilangnya saya selalu sama penting beluan. Ada responnya cepat dia kalau ada apa-apa itu, masalah bantuan apa itu. Ya memang saya respon Pak, harus cepat.
2: Baik.
3: Itu jadi begitu Pak ceritanya.
2: Baik Pak Petinggi, tadi Pak Petinggi menyampaikan bahwa tidak berkantor itu karena ada alasannya.
3: Ya.
2: Beberapa kegiatan bahkan sampai ke provinsi untuk memperjuangkan betul. Pembangunan Kampung Beloan. Apa saja Pak yang sudah sejauh ini dibangun di Kampung Beloan, karena di catatan ini bahwa ada juga isu itu tidak ada pembangunan selama 2024 ya. Sampai 2026 Pak.
3: Jadi itulah kalau orang namanya jengkel itu Pak, biar ada pun bilang tidak ada. Ketika kita bersaing sama laki-laki untuk merebut seorang perempuan, pasti saya bilang musuh saya laki itu jelek, saya yang paling bagus. Jadi itulah. Makanya yang pertama saya tawarkan kepada masyarakat mana saja, datanglah ke Beloan, biar lihat. Lalu bolehkah saya mengutarakan? Boleh. Satu saya utarakan. Mohon maaf. Ini kalau saya pamerkan seolah saya ria. Ria yeah. Itu Pak perbuatan pamer Pak. Nggak boleh. Tapi nggak Pak, saya jelaskan. Yang pertama Pak, Bapak kalau ke Beloan pasti ngeluh tentang jalan. Bapak lihat sudah jalan sudah saya rubah rutenya. Yang dulunya memanjang sekarang memperpendek sudah. Sudah diperpendek. Bapak lihat jalan akses itu Pak. Dari Bunyut sampai ke Beloan sudah saya perpendek. 9 kilo sudah nggak lagi 9 kilo lagi Pak. Diperpendek. Yang kedua sudah diuruk Pak. Jadi berapa tahun saya perjuangan terus tuh. Diuruk sudah, diuruk cuma memang ada beberapa titik yang masih rendah. Terus sampai sekarang sudah ada 2 kilo diseminisasi Pak. Nah, terus bisakah saya menyulap segalanya semuanya? Nggak bisa, karena itu uang kabupaten Pak. Lalu kabupaten melihatnya sesuai dengan keuangan, kondisi keuangan daerah. Jadi kabupaten juga begini Pak, dalam pekerja itu dilihat dari kemampuan dengan bukan kemauan. Kalau kemauan itu semua orang mau. Maka kemampuan uang tidak cukup. Jadi kita bertahap ya nggak apa-apa. Dan baru-baru ini saya sudah ketemu Pak Bupati, bahkan ada orang besarnya Pak Bupati bilang, Pak Rudi itu nanti Beloan yang usulan Pak Rudi itu kita bangun multies atau tahun jamak mulai 2026 sampai 2028 selesai seminisasinya semua. Nah itu Bapak kalau ke Beloan lihat jalan sudah, cuma memang kalau hujan ya namanya jalan tanah ya bekepor menikutai kan ya lah. Ya kalau Bapak ingin menyulap ya tak bisa. Dan itu bukan dana desa, enggak boleh Pak. Itu dana kabupaten ya. Satu. Yang kedua Pak, yang saya bangun di sana, Bapak lihat masjid Pak. Sedih saya Pak. Masjid Beloan itu dari kayu yang sudah jabuk. Itu saya bangun sudah Pak. Besar masjidnya 17x17. Sudah bangunnya sudah saya buat lebar, lalu saya buat pelatarannya lagi Pak. Sudah lebar juga pelataran untuk orang datang itu. Habis saya bangun tempat wudunya Pak, itu berapa tahun Pak anggaran kabupaten itu saya gombal untuk bisa membangun di sana. Memang itu targetnya 2 tingkat, karena belum 2 tingkat wajarlah kalau 1 tingkat itu belum, atapnya belum sempurna. Kenapa saya tidak sempurnakan atapnya? Karena begini Pak, kalau saya buat tingkat 2 baru tingkat 1 saya buat sempurna, dirusak lagi nanti atapnya itu. Biar buat sementara dulu atapnya. Nanti kalau sudah anggarannya dari kabupaten muncul atau provinsi muncul, baru kita bongkar sedikit, tidak merusak. Harus tingkat 2. Kenapa tingkat 2? Karena Beloan itu nanti akan menjadi salah satu desa yang banyak pendatang. Nah itu yang tentunya harus siap, rumah ibadah tidak harus dibongkar lagi, dibongkar lagi sekali bangun itu. Nah yang berikutnya Bapak lihat deh, Jembatan Pelangi, Pak. Itu sempat viral, Pak. Mm-hmm. Jembatan Pelangi di bulan itu, Pak, sempat viral. Yeah. Sampai ke nasional saya dapat telepon itu, Pak. Bayangkan. Mm-hmm. Itu sudah saya kita bangun, kita cat warna-warni, kita buat pernak-perniknya, itu viral. Yang terakhir juga ada lagi, Pak. Mohon maaf loh, Pak. Di bulan itu kalau ada acara besar, tidak ada tempat, Pak. Ada lapang sepak bola ketuburan. Mm-hmm. Itu kalau hujan becek bukan main. Mm-hmm. Saya sudah bangun alun-alun namanya, Pak. Alun-alun Etam di RT2. Itu kalau tidak salah lebar 12, panjang 45 atau 50, Pak. Mm-hmm. Itu ada juga ruko-rukonya. Mm-hmm. So ada panggung rijingnya. Wah, sampai orang bilang, "Loh, kok di desa kok punya panggung rijing?" Ya kita sudah punya panggung rijing, Pak. Uh-huh. Yang ala nasional lah. Yeah. Walaupun mini. Nah, katanya juga sudah ada son-sonnya. Kalau acara besar di sini semua, Pak. Nah, terus saya juga sudah berhasil membina di kampung itu, baik dasar wismanya, PKK-nya. Bahkan kami di Kutai Barat baru pertama kali desa di Kutai Barat juara umum dasar wisma sekarang.

0: petinggi dulu yang tidak jalan, Pensimas sudah jalan Pak, sekarang bahkan air itu gratis Pak, tidak ada di Kutai Barat di desa yang gratis air PDAM, saya gratis Pak di sana, bisa cek ke Kampung Peluan. Yang berikutnya lagi Peluan itu Pak, kalau air minum sulang tidak ada Pak, harus ke Melak, Bapak bayangkan ke Melak ke Marapahu jauh. Saya sudah bangunkan 4 unit air bersih Pak, sana air minum. Sudah ada air minum Pak, itu di sana. Habis itu lagi Pak, Bapak mau talang lagi lah. Saya itu Pak buat WC umum di Langgar Al-Huda, besar langgar WC umumnya Pak, karena malu Pak kalau ada tamu mau ke Jamban itu, sudah jauh ke Jambannya kan, itu enak Pak WC-nya, WC umum saya buat di Langgar Al-Huda itu. Nah itu habis itu ada beberapa titik jembatan yang rusak kami baiki Pak, sudah. Nah itu terus gedung PKK itu Pak, dulunya rumah singgah jadi rumah hantu, sekarang sudah saya bangun Pak rumah gedung PKK, bagus sudah Pak di situ. Termasuk juga ada kantor, ada MBG kami bangunkan sudah untuk itu. Dan termasuk juga beberapa pembinaan masyarakat di sana.
1: Baik.
0: Nah, terus kami juga punya usaha percetakan bundes Pak. Kubar Printing namanya Pak. Itu tahun 2024 menghasilkan pendapatan 5 juta Pak. Pendapatan. Tahun 2025 kemarin 50 juta Pak pendapatan kami. Lalu pertanyaannya di mana uangnya? Ya memang uangnya kan enggak diambil saya, masukkan ke APBD kampung Pak. Makanya kalau Bapak mau hadir datanglah ke kampung kalau ada rapat, biar tahu. Kalau Bapak, saya tahu Pak itu yang lapor itu orang banyak tinggal di Melak. Saya tidak tahu dia, datanglah ke kampung. Makanya kalau Bapak tinggal di Melak, tidak tinggal di kampung, kalau tidak tahu, tanya dulu. Supaya tahu. Kalau Bapak harus berasumsi aja ya sulit. Kami juga Pak bisa sudah mencetak pelet ikan. Nah, kami diminta perwakilan dari Beloan untuk dipamerkan di acara apa kemarin yang provinsi itu, lupa saya, di TBS itu. Ada yang dari provinsi itu acara apa, ada pekan apa yang apa barang-barang dari pekan pertanian itu.
1: Peda.
0: Nah, kami Pak diminta mewakili dinas pertanian perikanan memamerkan pelet Pak, pelet Beloan ada kami Pak, murah peletnya. Kalau Bapak beli di lain itu 50.000 satu karung, kami tidak sampai segitu. Ayo kalau mau sama saya telepon saya, kita bisnis. Bapak ada kerama, kita supply pakan. Tidak ngomong, kami punya mesinnya Pak, sudah beli itu. Nah, jadi itu Pak.
1: Baik.
0: Di antaranya itu.
1: Iya. Terima kasih Pak Rudi. Ini saya coba baca komentar masyarakat netizen ya di media sosial. Ada Melindada, cek aja bapak-bapak ke kampung Muara Beloan apakah memang betul ada perubahan atau tidaknya. Yang ada warga kampung Muara Beloan banyak pindah karena kampung yang dibilangnya berkembang ternyata tidak benar. Masih Melinda, tidak usah cari pembelaan sana sini Pak Petinggi. Kemudian ada Litwinawin, berurusan baik-baik Pak gitu komentarnya. Kemudian dibalas oleh Alvin Theo, Litwinawin mana bisa dengan petinggi itu Bu, sedikit-sedikit lapor ke polisi, banyak sudah warga Beloan yang diancam dan dilaporkannya ke Polsek Muara Pahu dan Polres, dituduh ini sudah dengan kelakuan petinggi lah ya yang sering laporkan warga ke warganya sendiri. Nah ini ya, bagaimana Pak menanggap?
0: Jadi begini, itulah warga yang baik itu warga yang tidak ngeramput. Tahu ngeramput, bahasa Kutai ngeramput itu bohong. Kalau Anda pindah ke Melak itu karena Anda melihat di Beloan tidak berkembang, itu Anda bohong. Dosa Anda itu. Dosa. Ingat dosa, kita ini mati juga nanti. Cobalah, masa gak lihat air minum itu gratis, coba lihat listrik ada. Masa listrik sebesar itu gak lihat, masjid yang besar tidak lihat, terlalu. Coba kalau Anda marah sama, jangan terlalu marah berlebihan. Dosa, kita ini gak lama mati. Jangan, ingat. Jangan, jalan sudah berubah, dulu kan gak begitu. Sekarang sudah berubah, coba lihat itu, janganlah anu, aduh. Maka datanglah ke Peloan, saya kalau mau bertarung, ayo kita bertarung dulu dengan sekarang. Ayo minta nomor HP-nya nanti, saya mau lihat, butuhkan sama cari wasit yang bisa menyaksikan bahwa dulu dengan sekarang berubah. Jangan terlalu, aduh Ibu Melinda, coba Ibu berkacamata, Ibu kalau beragama harus tahulah, jangan sembarang itu ngomongnya. Saya tidak marah ya Ibu, yang komentarnya seolah-olah ingin membela diri tapi bohong. Jangan Bu, jangan Bu, jangan Bu, Ibu jangan bohong. Ibu jangan wajari Ibu bohong. Warga Ibu menanggung dosa kalau berbohong Bu. Dosa Ibu menanggung.

0: Tanya orang Belawan itu enggak ada. Ibu pindah itu bukan kan, bukan karena saya, karena ibu hijrah. Di Islam tuh hijrah tuh dari gelap menuju ke terang. Boleh. Kita berdagang usaha hidup tuh kalau di kampung ada pendapatan, di kampung lain boleh. Bukan berarti ibu mengambing hitamkan kampung ibu. Jangan. Dosa ibu. Ibu lihat enggak kemarin ada bantuan beras gratis dari kami untuk warga. Sapi yang dulunya hanya berapa ekor, kita sekarang sudah 3 ekor. Masa ibu enggak lihat? Nih. Jadi janganlah ibu berlebihan. Nah, terus sedikit-sedikit polisi. Nah, itu begini. Itulah warga kita ini ya. Warga kita ini Pak, kalau kita bina ini kadang-kadang dablek. Dablek itu apa ya? Dablek itu dibilangi melawan, dibilangi melawan. Lalu banyak tokoh Belawan ketemu saya. Hai Pak Rudi, hai Pak Petinggi. Kalau begini hanya Pak Rudi hanya dibina-dibina, enggak keruan ini kampung. Betul. Makanya Pak, saya itu setrum itu Pak lama saya sudah biarkan itu. Banyak orang protes. Ya Petinggi dulu dengan Petinggi ini sama mahal. Yeah. Mereka tidak ada gerakan. Akhirnya Pak, ya sudah. Kita rapat dengan pihak kepolisian, kita rapat dengan lembaga adat, kita rapat dengan dinas perikanan. Gimana Pak? Memang harus tegas Pak Petinggi. Kalau nggak tegas, kacau ini Pak Petinggi. Buktinya ibu lihat sudah dua orang mati nyetrum di Belawan, nggak sadar kayak itu, nggak kasihan nggak keluarga ibu mati. Nih, itu maksudnya rugi ibu juga. Yang kedua ikan sudah hampir habis di Belawan itu disetrumi, yang rugi siapa? Ibu. Kalau sekarang enggak apa-apa ikan habis, ibu yang rugi. Makanya kita tuh minta warga untuk menghentikan setrum. Kamis pertemuan berapa kali di kampung ibu tidak hadir tuh. Kami buat surat edaran ke warga-warga agar jangan menyetrum lagi. Ibu tidak lihat tuh. Habis akhirnya apa? Habis kesabaran kami dengan aparat kampung. Akhirnya kita minta polisi untuk membantu razia. Oh salahkah? Ya enggak dong. Lalu adakah warga Belawan yang dipenjara? Tidak ada. Hanya kita bina. Di penjara kita sebentar kita keluarkan sudah jerah, jerah sudah Pak, jangan ngulangi ya. Hei sekarang masih ada lagi ibu nyetrum itu. Apa saya biarkan lagi, apa saya tangkap itu? Coba ibu jadi petinggi kan ibu merasa itu, jadi janganlah. Nah memang Pak warga kita ini, oh negara juga begitu Pak Bu, narkoba itu asalnya boleh. Tanyakan dokter, boleh narkoba dulu itu untuk penyembuhan penyakit, lama-lama membahayakan. Lalu negara membuat aturan, ada hukumannya ringan. Lalu lama-lama kok makin babi buta narkoba, lalu tambah beratlah hukuman itu. Jadi ibu janganlah berbuat bohong itu. Saya tidak marah, saya senang sama ibu. Saya sama wanita itu senang saya. Kalau memberi saran bagus, cuma jangan bohong. Ibu jangan ajari diri ibu bohong, dosa bu. Tolong. Jadi itu Pak. Jadi silakan ke Belawan, ayo cek di mana yang tidak berkembang, mana. Baik. Nah kalau ibu tinggal di Melak, memang tidak tahu. Ibu warga Belawan tinggal di Melak, ya tidak tahu. Harus ke Belawan, ibu tunjukin. Ibu ngeliat masjid sudah berubah, ngeliat jalan sudah berubah, air bersih ada, air isi ulang ada, listrik ada, jembatan pelangi ada, alun-alun ada. Kita juara 3 sekutesein sekalimantan timur, dasawisma, jembatan kita baiknya, ada lagi dana festival PAUD setiap tahun. Ibu lihat nggak tuh, sayang berjuang juga tuh bu. Jadi ibu janganlah berlebih-lebihan begitu bu ya.
1: Baik.
0: Yang cantik pasti baik hatinya. Dengan ibu cantik ngomongnya enggak karuan.
1: Baik, ya. Baik Pak. Ini kan ada beberapa poin, ada dugaan korupsi, ada tidak turun berkantor, kemudian pengambilan pengambil alihan listrik, isu pengunduran diri tanpa ada pembangunan 2024, masyarakat tidak dilibatkan, kemudian pemborosan anggaran. Ini sudah terangkum semua rasanya, tapi saya minta closing statementnya Pak, ini terkait dengan tidak turun kantor tadi sudah Pak ya, yang ini terkait dengan isu pengunduran diri, kemudian masyarakat tidak dilibatkan ya. Sekaligus menjadi closing statement Pak.
0: Baik, terima kasih pembawa acara penyiar RI yang kami hormati. Memang saya itu mengprank terus sengaja Pak. Kami dengan ketua PPK mengeprank. Kami ingin tahu siapa sih orang di kampung ini yang tidak sayang sama kami. Kami itu ingin tahu orangnya, dan kami panggil untuk sama duduk bersama. Karena mereka ini selama ini sembunyi-sembunyi Pak. Ini kita minta, ternyata betul. Kami coba berguyon di grup WA itu, ternyata dibocorkan WA itu kemana-mana. Oh, berarti kami sudah mengindikasi inilah salah satu orangnya yang itu, dan memang terkait pengunduran itu belum dilakukan. Hanya kami guyon di grup saja. Dan itu konsumsi publik untuk kami, bukan publik. Nah, jadi kalau Ibu baca di Mata Kubar ada, ya itu yang menyebarkan salah juga. Bu, Ibu tahu enggak undang-undang atau Bapak undang-undang tentang pengunduran diri itu harus ada suratnya pengunduran diri, harus ada materainya, harus ada persetujuan juga dari kecamatan, dari kabupaten. Belum, itu bukan bohong oleh Bapak Ibu yang bacanya semangat petinggi berhenti, hore hore, lalu pas gak jadi kena prank. Itu di prank, Bu. Ada kami buat kesepakatan dengan Ketua PPK-nya, ada kami buat surat sebelum kami melakukan prank itu. Kami ingin mengetahui siapa orang-orang yang tidak senang itu, kami ingatkan untuk duduk bersama untuk bermusyawara apa yang menjadikan tidak kepuasan terhadap kinerja saya. Silakan. Dan yang jadi masalah, kenapa baru sekarang baru kicuh bilang Kutai? Dulu tidak ada, setiap tahun dia disoalkan karena ada calon-calon yang saya dengar di kampung, dua calon sudah kampanye menjelek-jelekkan saya. Janganlah, kalau mau maju enggak usahlah menjelekkan. Memangnya sampai itu juga bersih. Saya sudah tahu dua calon juga kotor juga permainannya itu, saya lebih tahu. Janganlah, masa ya, coba bayangkan Pak, ada setap kampung yang sudah berhenti, laptop diambil, laptop desa, aset desa, saya suruh kembali menantang berduel. Lalu saya kan bingung Pak ngambil barang ini. Saya lapor ke Polsek Morobau, Pak ditolong dimediasi, bukan dipenjara, dimediasi agar dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan nanti setiap yang lain ngambil juga. Lalu pas di polisi dia mengembalikan, dia mau mencuri namanya itu. Lalu masa saya nggak lapor polisi? Lapor bukan dipenjara untuk mengembalikan. Nah kalau sudah mengembalikan baguslah. Ada calon yang juga mau menjadi petinggi lagi, ya itu juga ada juga nih, minta bantuan ke PT TIS, bilangnya untuk pemuda dikasih bantuan tandon, sekalinya dibagikan keluarga tertentu aja. Itu bagus apa enggak gitu? Janganlah nuduh orang, tahu semua saya ini. Janganlah menjelekkan orang. Bercerminlah dulu kita nih, berjerawat enggak muka kita di. Iya kan? Apa kamu kalau janganlah bilang paling ganteng sendiri. Ya, jadi itu Pak kesimpulannya, saya tidak pernah mengadukan masyarakat itu. Malah saya membantu. Tapi kalau warga sudah dibina, Pak, mohon maaf demi Tuhan loh Pak. Ada beberapa orang beluan yang berkasus di polisi, saya bantu Pak. Saya bantu Pak. Kalau mau tahu silakan yang ada nomor HP jadi telepon saya. Siapa orangnya? Saya tunjukin. Ada satu orang Pak mau kelahi, mau parang, sudah parang keluar nih, dibawa kantor polisi mau dipenjara. Saya bilang tolong Pak Kapolsek, janganlah keluarga saya. Saya bantu selesaikan masalah itu. Nih ada lagi Pak orang beluan ketahuan Pak melakukan pencurian di suatu tempat, saya bantu untuk diselesaikan. Lepas dari ancaman hukuman. Aduh, ada beberapa orang lagi punya bisnis bersangkut dengan polisi, saya bantu untuk menyebatani. Tidak benar itu. Makanya kalau enggak tahu tanya dulu. Janganlah, jangan coba kita anu orang beluan, jangan terlalu marahlah dengan aku nih. Apa salahku nih? Janganlah, memang Pak kalau naik pohon itu makin tinggi naik pohon tuh makin deras anginnya. Makin bagus kita dengan orang itu makin banyak musuhnya. Nggak sadar sih itu. Cuma jangan berlebihan. Ingat, kita juga bakal mati. Itu ada warga beluan yang sakit, saya bawa ke rumah sakit. Ah, mau tahu orangnya? Kalau saya bebarkan kan tidak enak ini. Nanti kalau Ibu mau tanya, tolong kasih nomor HP saya. Ada orang yang stunting, saya bawa ke rumah sakit. Ada yang orang nih, ada dua orang lagi nih, akan saya bantu untuk berobat di rumah sakit. Lumpuh orangnya itu. Tidak mungkin saya bebarkan di sini Bu kayak pamer. Kalau Ibu tidak tahu, telepon saya. Ini orangnya gitu loh. Jadi itu Pak.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya bersama kami di radio hari ini di RRI Sendawar. Atau mungkin ada Pak unek-unek yang masih perlu ingin disampaikan, 1 menit Pak, atau kita cukupkan saja?
0: Baik, saya ada terakhir ya. Saya pribadi atas nama Rudi Sortono mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam memimpin Kampung Merobohan terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara publik saya mohon maaf jika selama ini Anda terganggu di HP Anda itu banyak beloan, beloan, beloan, beloan. Ya mohon maaf. Dan saya mohon dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik semuanya, bijaklah bermedsos, hati-hati, karena kalau Anda terlibat dalam hal-hal yang berbau melanggar undang-undang ITE, ya kami akan menunggu itikad baik Anda. Jika memang tidak bisa, ya kami juga akan melaporkan. Ini pembelajaran bagi kita semua, supaya kita semua harus baik. Karena ada ilmu Islam itu, Pak, menagih utang ternyata baik, Pak.
1: Yeah.
0: Daripada dia mati bawa utang, kan. Menghitung itu baik. Jadi kita menegur warga kita yang salah, ditegur supaya menghentikan. Kalau tidak mau menghentikan, ya kami akan laporkan untuk dibijaksanai agar mereka tidak mengulangi lagi. Dan kita belajarlah cari yang terbaik. Untuk apa? Di dunia ini sementara, tidak lama lagi kita akan mati semua. Berbaiklah, berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Kita ada punya dihukum itu namanya praduga tak bersalah. Janganlah menghakimi orang yang tidak benar. Tidak ada manfaatnya, ibu, ibu juga, bapak. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Siapa tahu ketemu saya di jalan minta bantu, kan akhirnya malu kalau ibu musuhin saya. Ini juga saya musuhin ibu. Pas saya jatuh, ibu ada lewat, saya minta bantu, akhirnya malu juga kalau saya musuhin ibu, kan tidak mungkin. Kita semuanya saudara. Ayo kita bersatu membangun Marbuluan. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita bersatu membangun Marbuluan. Jangan saling menjelekkan. Kita ayo membangun, memberikan saran yang terbaik baik untuk kampung Marbuluan. Tolong.
1: Baik.
0: Kami punya misi, Pak. Nikmat mana lagikah yang kau dustakan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Suwartono atas waktunya, petinggi Kampung Muara Beluan bersama kami di RRI Sendawar pada siang hari ini. Dan saya Mikael pamit undur diri bersama rekan teknisi Andreas Trisno Diwa. Selanjutnya kita akan mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my
0: job. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Poti Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga Shutter Rocknya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan,

0: tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menanganin itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan apa yang terbaik.
1: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
2: Kita udah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan...
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
4: ...103,3 FM RRI Sendawar.
5: Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda ya. Setelah tadi bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga, saya Edi pendengar temani pendengar di siang hari ini. Dan selanjutnya kami sajikan sajian lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda di musik info sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan program

Pendengar masih dengan sajian lagu-lagu nostalgia di siang hari ini bersama saya Indi ya. Baik pendengar, sembari Anda mungkin menikmati suasana siang Anda, makan siang barangkali ya, atau beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan Anda. Ya pendengar, tetaplah fokus ya pada tujuan dan jangan membiarkan lelah mengalahkan semangat Anda. Gunakan waktu ini untuk selalu produktif, bersyukur dan membuktikan dedikasi, bukan menyerah pada rasa malas. Berproseslah dengan tenang, tingkatkan kualitas diri dan terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Kembali hadir ke ruang dengan Anda sajian lagu-lagu nostalgia.

0: Anda masih bersama kami di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar ya. Saya Edi masih temani pendengar di siang hari ini. Pendengar siang hari kerap kali menjadi waktu yang paling sibuk ya bagi sebagian besar orang. Ini juga merupakan waktu semangat seseorang mulai berkurang, terutama bagi yang telah beraktivitas sejak pagi hari ya. Maka tidak heran pendengar jika banyak orang juga kerap merasa lemas dan mengantuk pada siang hari, bahkan meskipun telah menikmati santai siang sekalipun. Bila tengah mengalami hal demikian, pendengar, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat yang sempat hilang. Dari berbagai cara, memberikan kata-kata motivasi, ya ini salah satunya juga, kata-kata motivasi adalah salah satu penyemangat untuk kita kembali, bisa kembali mood kita semangat untuk bisa melanjutkan aktivitas kita di hari ini hingga nanti selesai. Untuk mendapatkan kata-kata semangat atau motivasi, tentu bisa dari teman atau mungkin Anda bisa googling sendiri ya, searching di Google barangkali ya, untuk bisa memberikan stimulan ya dengan kata-kata penyemangat atau motivasi tadi. Selamat mencoba pendengar, semoga bermanfaat.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku sekenin jamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar RRI Sundawar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia bersama kami di siang hari ini. Senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar dengan menyajikan hiburan lagu-lagu nostalgia di siang hari ini. Sembari Anda mungkin beristirahat siang atau menikmati makan siang ya, kami coba hadirkan lagu-lagu nostalgia. Dan salah satu penyanyi lagu-lagu nostalgia yang cukup terkenal adalah Pance Pondak, pendengar. Pance Frans Pondak memiliki nama lengkap Pance Frans Pondak ya. Lahir di tanggal 18 Februari tahun 1951, pendengar, dan meninggal di tanggal 3 Juni 2010, pendengar. Ia adalah legenda penyanyi dan pencipta lagu pop melankolis Indonesia asal Makassar berdarah Minahasa yang merajai industri musik era 1980-an hingga 1990-an. Dikenal melalui

Iya ya. Dan teman ibu dengar, selanjutnya kami hadirkan Ragam Etnis pukul 13 hingga nanti usai pukul 14. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan RRI Senawa. RRI Senawa, sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Saya Dimas menemani pendengar di siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam etnis. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat siang, mendengar, jumpa lagi di Etnis Bugis ya, bersama saya Edi di siang hari ini. Kita menyapa penelpon di sesi pertama, ada Bang Wasu di Penarung. Kita sapa dulu Bang Wasu di Penarung. Halo, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat siang
0: Etnis Bugis ya, siang hari ini Bang Wasu. Silakan Bang Wasu.
1: Panas di sini, cuacanya panas.
0: Saya
1: Ya,
0: tidak terlalu
1: dalam.
0: Naik. Oke,
1: okay, ya. Lagunya Peco-Peco sudah diputar kah?
0: Peco-Peco?
1: Peco-Peco.
0: Belum diputar. Nanti kita putar ya.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk salam-salamnya dari untuk semuanya, semoga sehat.
0: Amin. Ya.
1: Untuk Bang Edi hati-hati pulang.
0: Iya.
1: Mungkin ada ayat ingin masuk karena kemarin 4 hari hujan.
0: Iya. Oke.
1: Halo, selamat siang.
0: Yo, selamat siang Bang Wasu di Penarung. Lagunya Peca-Peco, nanti kita putarkan. Peco-Peco ya di 0812 505 2398.

0: Masih di etnis Bugis, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, kami tunggu di 0812-505-23938. Suasana di siang hari ini wilayah Busur juga sangat panas ya, berbeda dengan beberapa hari terakhir yang mana didominasi hujan ringan ya. Bagaimana informasi ketinggian air di Melak? Semoga informasinya sudah membaik ya, semoga saja, amin.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Pendengar, suku Bugis adalah kelompok etnis Austronesia, maksud kami Austronesia dari Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung, selain itu juga sebagai perantau dan pedagang yang tangguh. Kaya akan warisan budaya, mereka juga memiliki prinsip hidup Siri Napece atau harga diri dan empati.

0: Isnawa, Ana, Murai Nerimak. Pendengar RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengar Anda, tentunya di frekuensi 103,3 MHz ya, bersama saya ini. Pendengar, masyarakat Bugis mengakui 5 gender ya. Tadi ada Oroane yaitu laki-laki, Makunrai yaitu perempuan, Calabai laki-laki berpenampilan perempuan, Calalai yaitu perempuan berpenampilan laki-laki, dan Bisu ma atau manusia suci atau perantara. Dari konsep gender unik ya mendengar ya. Kemudian nilai budaya atau pangadereng menjunjung tinggi kehormatan, kejujuran, kecendekiaan, dan kepatutan dalam berperilaku.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

Mendengar bicara soal etnis Bugis ya. Ya memang etnis Bugis ini ada di berbagai daerah ya, termasuk di Kalimantan Timur pendengar. Etnis Bugis ini adalah atau suku Bugis adalah kelompok etnik Austronesia terbesar di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pelaut dan perantau ulung dengan budaya maritim yang kuat. Mayoritas beragama Islam dengar, dan mereka berasal dari wilayah Bone, ada juga dari Wajo, Sopeng, dan Pinrang, serta memiliki tradisi Sirinam, Pace atau harga diri dan solidaritas yang tinggi. Pendengar, saya di mengakhiri program etnis Bugis, ragam etnis Bugis di siang hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bermanfaat. Mari kita turut melestarikan keragaman budaya dan juga lagu-lagu daerah agar kita terus tetap dikenal oleh generasi dan dari generasi ke generasi berikutnya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program siar RRI Sendawar selanjutnya.

0: sudah himbau mulai dari tingkat pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan dalam hal penyembelihan hewan kurban memperhatikan masalah limbah.
1: Berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Wali Kota Samarinda mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan seluruh warga agar memperhatikan kebersihan dan penanganan limbah selama proses penyembelihan hewan kurban di berbagai wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, Pemkot telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah mulai tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan untuk berkoordinasi bersama Ketua RT dalam penanganan limbah dan sampah kurban. Andi Harun menegaskan setelah proses penyembelihan dan pembagian daging kurban selesai, lokasi pelaksanaan kurban harus kembali bersih agar tidak menimbulkan bau maupun gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga bersiaga selama 2 hari guna membantu pengangkutan sampah dan penanganan kebersihan di titik penyembelihan hewan kurban. Pemerintah Kota Samarinda menilai partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penting agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan lingkungan tetap terjaga.
0: Kita sudah himbau mulai dari tingkat pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan untuk bersama-sama dengan RT dalam hal penyembelihan hewan kurban untuk memperhatikan masalah limbah. Jadi setelah semua proses penyembelihan dan distribusi daging kurban kepada masyarakat telah dilaksanakan, maka seluruh tempat penyembelihan pelaksanaan kurban harus kembali bersih, sampah dikendalikan termasuk sampah kurban.
3: Pemerintah Kota Samarinda berharap momentum Idul Adha tahun ini juga tidak hanya meningkatkan nilai ibadah dan kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merintis produksi pakan ternak mandiri berbasis potensi lokal yang beroperasi langsung di wilayah desa. Langkah itu dilakukan untuk menekan biaya produksi peternakan yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kaltim, Roni Sohendra, mengatakan rumah produksi pakan ternak tersebut akan memproduksi pakan untuk unggas, ikan, hingga ternak ruminansia. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di masing-masing daerah, menurutnya program ini menjadi strategi mendorong kemandirian sektor peternakan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
4: Kami mesti diserang pembangunan dari tempat tadi pakan-pakan itu operasi jagung. Ini jagungnya nanti akan dari bahan baku bagi pakan ternak tadi. Dan di sana sudah mulai bermunculan ternak-ternak ayam. Ongkal juga baru. Karena ada supply dari pabrik tadi.
2: Roni menambahkan keberadaan rumah produksi pakan ternak di desa diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pakan serta meningkatkan produktivitas sektor peternakan dan perikanan di Kalimantan Timur. Selain mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, program tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan daerah seiring meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dan perkembangan ibu kota Nusantara. Beralih ke berita lainnya. Momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan berbagai hidangan olahan daging kurban yang disajikan saat berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Namun, di balik suasana penuh kebersamaan tersebut, masyarakat diimbau tetap memperhatikan pola makan dan menjaga kesehatan agar tidak memicu berbagai penyakit tidak menular akibat konsumsi daging secara berlebihan. Berikut laporannya.
5: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi daging saat momen Idul Adha. Sebab konsumsi daging berlebihan beresiko memicu berbagai penyakit tidak menular. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Samarinda, Nata Siswanto mengatakan, masyarakat tetap diperbolehkan mengonsumsi daging kurban, namun harus memperhatikan porsi dan kondisi kesehatan masing-masing. Menurut Nata, konsumsi daging secara berlebihan dapat memicu peningkatan kadar kolesterol yang kemudian berdampak pada munculnya penyakit lain seperti hipertensi hingga asam urat. Selain itu, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus juga diminta lebih waspada saat mengonsumsi makanan tinggi lemak selama Idul Adha.
6: Daging itu sih karena dia banyak mengandung lemak ya. Kadang-kadang yang biasanya yang paling banyak terjadi itu kan peningkatan kolesterol dalam badan. Nanti akhirnya kalau kolesterol terlalu tinggi akan larinya ke salah satunya ya hipertensi. Dan penyakit-penyakit lain juga tidak menutup kemungkinan hanya dari daging, karena daging merah pun asam urat pun masih bisa masuk di situ. Ya, ada beberapa penyakit, memang penyakit-penyakit yang tidak menular masuk di situ. Tapi pada intinya sih jangan berlebihan.
5: Nata juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kebersihan dalam pengolahan daging, mulai dari penyembelihan hingga makanan siap dikonsumsi. Menurutnya, pengolahan daging yang higienis penting dilakukan untuk mencegah resiko penyakit akibat makanan yang tidak bersih. Tidak hanya soal konsumsi daging, Nata juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan saat bersilaturahmi selama libur Idul Adha, terutama ketika berada di tempat ramai.
6: Silaturahmi ini meningkat. Nah, pada saat silaturahmi itu ya juga tetap harus diwaspadai. Misalnya pada saat liburan panjang pergi ke tempat-tempat rame yang banyak itu kan banyak juga sumber-sumber penyakit. Sebaiknya kalau ke tempat-tempat yang rame ya kita menggunakan alat pelindung diri ya, seperti masker, lebih sering mencuci tangan, terutama pada saat kita akan makan atau mengucek mata pun.
5: Untuk membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh, masyarakat juga disarankan mengimbanginya dengan konsumsi sayur dan rutin berolahraga. Menurut Nata, olahraga menjadi salah satu cara yang efektif membantu menjaga kesehatan tubuh setelah mengonsumsi makanan tinggi lemak selama Idul Adha. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
2: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini menjadi 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari puluhan hewan tersebut, Masjid Madinatul Iman kembali dipercaya mengelola sapi bantuan kemasyarakatan Presiden seberat 1 ton 50 kg. Kita simak laporannya.
7: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Panitia Kurban Muhammad Sukri menyatakan sapi kepresidenan tiba pada Rabu siang dan diserahkan secara resmi oleh protokol Pemkot Balikpapan selepas Ba'da Asar. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Madinatul Iman sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2026.
8: Penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa yang sudah memberikan sumbangan. Sekarang ini berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo. Jadi setiap kelompoknya kita siapkan 7 kontainer. Sedangkan untuk mustahik itu kita per kantong atau per 1 kilo per jiwa. Dan kita siapkan 2000 kupon. Pendistribusiannya pertama adalah zona 1 lewat semua ketua-ketua RT se-Gunung Bahagia berjumlah 59 RT.
9: Selain bantuan Banpres, sumbangan sapi juga datang dari Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD, Forkopinda, serta pihak swasta dan 8 kelompok warga. Proses distribusi daging akan menerapkan metode higienis, di mana panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk mustahik khusus daging sapi Banpres sebanyak 300 hingga 350 paket akan dikirim langsung tanpa kupon menggunakan armada hotel untuk para pemulung di Kampung Timur dan Karangjoang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Sementara itu, pemotongan hewan kurban kedua kalinya mewarnai perkembangan Masjid Al-Muhajirin Ujung Bilang di Kabupaten Makamulu pada tahun ini. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Masjid Al-Muhajirin di kawasan Ibu Kota Kabupaten Makamulu Ujung Bilang kembali menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan kurban kedua kali sejak awal pembangunan rumah ibadah tersebut untuk melayani masyarakat muslim setempat. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung di halaman masjid dan melibatkan panitia serta warga sekitar. Sejak pagi hari, masyarakat mulai berdatangan untuk membantu proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada warga yang berhak menerima. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Suliswianto mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan perdana sebelumnya. Pada Idul Adha kali ini, panitia menerima sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing daripada sohibul kurban di wilayah tersebut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun pertama pelaksanaan kurban di Masjid Al-Muhajirin yang hanya mencatat 2 ekor sapi. Peningkatan jumlah hewan kurban mulai menjadi tanda tumbuhnya semangat ibadah dan kepedulian sosial masyarakat muslim di kawasan Ujung Pilang. Panitia kurban juga melakukan pendataan penerima daging agar distribusi berjalan merata dan tepat sasaran mencapai hingga 200 penerima manfaat. Daging kurban dibagikan kepada warga sekitar masjid, kaum duafa, serta masyarakat yang membutuhkan di lingkungan masjid. Selain menjadi momentum ibadah, kegiatan kurban juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antar jemaah dan warga sekitar. Kebersamaan terlihat selama proses penyembelihan hingga pengemasan daging yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat.
11: Alhamdulillah, Al-Masjid untuk tahun ini mencapai kurban yang untuk sapi 4 ekor, kambing 2 ekor, sapinya ada 4, jadi kelompok. Yang iuran yang dalam apa satu sapi 7 orang itu ada 2 kelompok, yang perorangan ada 2, dan ada satu ekor apa kambing itu juga jadi apa untuk korban pribadi satu, dan satu kambing lagi itu iuran sodako. Mungkin yang tahun yang pertama kemarin dalam paling pertama itu masuk 2 sapi. Tapi ya ini alhamdulillah sudah mulai banyak karena kesadaran dari semua jamaah sudah merasa untuk mensejahterakan aja di masjid.
10: Meskipun mengalami perkembangan, pengurus Masjid Al-Muhajirin mengakui rumah ibadah tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan. Kekurangan masih terlihat dari aspek fasilitas ibadah, infrastruktur pendukung, hingga sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan keagamaan. Dengan bertambahnya aktivitas keagamaan dan meningkatnya partisipasi masyarakat setiap tahun, pengurus berharap pembangunan dan fasilitas masjid dapat terus ditingkatkan demi menunjang pelayanan ibadah bagi warga muslim di Ujung Pilang. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Masih dari Kabupaten Mahakamulu, DPRD Kabupaten Mahakamulu mendorong penguatan regulasi daerah terkait pelestarian cagar budaya dan pengembangan keolahragaan sebagai upaya menjaga identitas daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Ketua Komisi 2 DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, mengatakan keberadaan raperda pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sangat penting untuk memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan, pendataan, hingga pengembangan potensi budaya daerah. Sebab Mahakamulu memiliki banyak warisan budaya dan situs bernilai sejarah yang perlu dijaga secara berkelanjutan agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Pelestarian budaya bukan hanya soal menjaga warisan leluhur, tapi juga menjaga identitas daerah dan memperkuat karakter generasi muda.

Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Wali Kota Samarinda mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan, akan kami bagikan beberapa informasi menarik untuk Anda, dan juga hibur ruang dengar Anda pada pukul 14.30 akan hadir untuk Anda sesi Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan hari ini Kamis 28 Mei 2026, temani Anda hingga nanti dalam sesi Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda mendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, mendengar dalam sesi Pro Dangdut kali ini tadi sudah dihibur dengan Cita-Cita Tak ya, perawan atau janda. Semoga dapat menghibur kebersamaan kita sebagai pembuka di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan saat jikalau saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas sembuh ya dan pulih seperti sedia kala. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 5523938. Mendengar dimanapun Anda berada, sembari menantikan atensi Anda, kami akan hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut hibur kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
9: Tak kenal maka tak sayang.
8: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, cuaca saat ini sedang terik-teriknya. Jadi buat sahabat pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa juga pakai pupuk dinginnya dan pakai sarung. Sahabat pendengar juga, bagi yang beragama muslim, ya kami ucapkan selamat merayakan Idul Adha. Semoga diberikan berlimpahan hidup ya dan kesehatan. Kami masih hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ya pendengar. Di sesi ini Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kami mohon maaf, pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Semoga beberapa hari ke depan sudah sampai ya di Kutai Barat dan sudah baik. Kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut sembari menantikan atensi Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik. Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Sedang mendengarkan RRI Senawa.

di mana pun Anda berada, masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda, dan tentunya masih buka sesi atensi di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Dan pendengar, kami mohon maaf ya, karena siaran kami hanya bisa dimonitor melalui streaming rri.co.id. Pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagi pendengar ya, kami masih hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, meskipun siaran kami hanya bisa dimonitor melalui streaming rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar, masih kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut hibur ruang dengar Anda berapa tinggal nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak, kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapet juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Itu kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, saat yang kita dengarkan bersama Branda Asta Cita, berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bersatu.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ia Sirli, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100.000 orang menjadi 150.000 peserta. Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yasirri, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru, fresh graduate, untuk memasuki dunia kerja. Program magang nasional 2026 akan dibuka dalam 3 gelombang, dengan target masing-masing memfasilitasi 50.000 lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing. Yasirli menjelaskan, batch atau gelombang pertama program magang nasional 2026 dijadwalkan mulai Juni mendatang dengan target 50.000 peserta. Sementara upah peserta telah disepakati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yakni 100% berasal dari APBN. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samberda, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Branda Ascatita Nasional.
1: Digital cuan maksimal. Kemudian era RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.

sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung.

0: Proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya

0: peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPKM

0: belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu

0: digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan.

Ada Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

sosial dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM

perizinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris,

sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Walegonovu Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu

0: suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wali Gunofu sendiri untuk digitalisasi, itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000, itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada.

0: aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi, ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital.

sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi, bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai

Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner

0: dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, Serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Seperti apa peluang usaha Serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita Serundengnya ini khusus untuk Serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan Serundeng Tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah Serundeng Tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau Serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran Serundeng Tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan? Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.

0: intelektual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.

tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI.

0: Mira hasta Chita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu.
3: Mm-hmm.
2: Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari.
2: 4?
3: Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya harus haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada 2, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita 3.
2: Oke, berarti bagian medsosnya 3, cukup 3 ya, ya Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur, blokin dulu paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Ikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Mau bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Karena itu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja.

0: aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantaraya. Tetap bersama kami Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: RRI Kornus 8.

0: Lindas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Nubayar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Erik, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik-baik saja. Anda sore ini cerah sekali ya, Niar.
1: Alhamdulillah, masih lebaran kan?
0: Betul, betul, betul, luar biasa. Baik, ada informasi apa ini Niar?
1: Erik, dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan sampaikan informasi mengenai permasalahan sampah plastik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, permasalahan sampah plastik terus menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian mengingat dampak yang panjang serta perlunya solusi melalui pengurangan dan daur ulang. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Ya, daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan.
3: Permasalahan sampah plastik hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar persoalan sampah karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan, kelangkaan sejumlah produk berbahan plastik dinilai menjadi momentum untuk mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pengamat lingkungan, Akbar Rahman, mengatakan pengurangan penggunaan plastik perlu dilakukan karena dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan jauh lebih besar. Menurutnya, negara-negara maju telah menerapkan sistem pemilahan sampah termasuk pemisahan khusus untuk sampah plastik agar dapat didaur ulang.
2: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan baku baru itu tidak tinggi. Nah, ketika sampah plastik itu bisa daur ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kita tidak menambah bahan baku baru.
3: Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Edukasi mengenai pemilihan sampah dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan pihaknya terus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik melalui edukasi dan aksi nyata di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengelola sampah plastik menjadi ekobrik yang dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk fasilitas publik.
4: Dari PKK Kota Banjarmasin juga untuk sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik, dan kami bikin juga bentuk kursi. Jadi kursi dan meja yang kemarin juga sempat kami distribusikan sendiri ke Taman Edukasi Jari Saleh yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak di pojok baca dan sekaligus mengedukasi anak-anak sejak dini tentunya bahwa kemasan plastik bisa dibikin kursi ekobrik dan itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual.
3: Pihak berharap upaya pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah dapat semakin berkembang dan diikuti masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan sampah plastik diharapkan dapat ditekan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Erik, demikian laporan dari reporter kami Rizky Wahyudi, dan saya kembalikan ke Erik.
0: Baik, terima kasih rekan Nia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, bagaimana kondisi cuaca sore ini di Tarakan?
1: Untuk Tarakan sore hari ini cukup cerah, rekan Erik. Bagaimana untuk di Nunukan?
0: Nunukan juga cerah sekali, sampai saat ini matahari masih senyum lebar ini, Bayu.
1: Baik.
0: Ya, ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Polres Tarakan kurban 8 ekor sapi, Erik.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Momentum Idul Adha tahun 2026 ini, Polres Tarakan berkurban 8 ekor sapi.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
3: Meraikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh rasa syukur, Kepolisian Resor atau Polres Tarakan menggelar penyembelihan belasan ekor hewan kurban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh keluarga besar Polres Tarakan ini dipusatkan di seputaran asrama polisi atau Aspol Kampung Bugis. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menyatakan bahwa ibadah kurban tahun ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus rasa syukur seluruh personil Polri di lingkungan Polres Tarakan. Ia menyebut pada Idul Adha tahun ini, Polres Tarakan menyembelih sebanyak 11 ekor hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan hasil infak jajaran personil dan keluarga besar Polres Tarakan.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing, dan di mana kurban ini adalah dari impak para personil Polres Tarakan dan juga keluarga besar Polres Tarakan, dan peruntukannya nanti tentunya kepada personil Polres Tarakan dan juga masyarakat.
3: Erwin mengungkapkan peruntukan daging kurban akan pihaknya distribusikan kepada personil dan juga masyarakat yang berada di seputaran asrama polisi Kampung Bugis. Melalui momentum ini, Kapolres berharap semangat berkurban dapat meningkatkan rasa sosial yang tinggi bagi institusi Polri untuk saling berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengimbau warga Tarakan untuk terus menjaga kerukunan, mempererat tali persaudaraan, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Erik, di RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Regita Bayu dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Reporter Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
2: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor, ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin, ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam, ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya udah bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
1: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
2: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, ada jembatan penyeberangan anak sungai, kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
1: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turontak, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, bagaimana kabar di sana?
1: Di sini cuaca mendung, Erik. Kota Samarinda sore hari ini.
0: Oh, terbalik ya. Nunukan masih tersenyum lebar ini matahari.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa ini rekan Dedi?
1: Informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha, Erik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik. Pemirsa dan pendengar, panitia kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini menjadi 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari puluhan hewan tersebut, Masjid Madinatul Iman kembali dipercaya mengelola sapi bantuan kemasyarakatan Presiden seberat 1 ton 50 kg. Berikut laporannya.
2: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Panitia Kurban Muhammad Sukri menyatakan sapi kepresidenan tiba pada Rabu siang dan diserahkan secara resmi oleh protokol Pemkot Balikpapan selepas Ba'da Asar. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Madinatul Iman sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2026.
3: Penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa yang sudah memberikan sumbangan. Sekarang ini berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo. Jadi setiap kelompoknya kita siapkan 7 kontainer. Sedangkan untuk mustahik itu kita per kantong atau per 1 kilo per jiwa. Dan kita siapkan 2000 kupon. Pendistribusiannya pertama adalah zona 1 lewat semua ketua-ketua RT se-Gunung Bahagia berjumlah 59 RT.
2: Selain bantuan Banpres, sumbangan sapi juga datang dari

0: pendengar dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, bagaimana kabar di sana?
1: Iya, Erik, di Palangkaraya alhamdulillah baik. Saat ini cuaca sebagaimana teman-teman lain di Kalimantan, cerah berawan nih, Erik.
0: Baik. Ya, ada informasi apa ini rekan Seno?
1: Baik. Dari Palangkaraya ada informasi terkait dengan pendistribusian ribuan kupon hewan kurban, Erik.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Masjid Al-Muhajirin di Jalan Bondol Palangkaraya yang berlokasi di perumahan padat penduduk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek perumahan Belanda Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Masjid di perumahan padat penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya, kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
2: Ya, alhamdulillah Hari Raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat semua masih terjaga dengan baik dan makin baik, dan alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Belanda Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Ia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu seperti itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang emang suka kurang kecukupan dalam mengalami kehidupan sehari-hari.
3: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung tertib, diawali pagi hari doa bersama, kemudian penyembelihan dari pagi sampai siang, makan bersama, terakhir pendistribusian ribuan daging kurban. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, rekan Erik, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Ya, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Panjat Nusantara.

0: Edisi Kamis 28 Mei 2026, mewakili seluruh kerapat kerja yang bertugas, saya Nuba Erik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar, musim hujan seringkali membawa resiko terhadap instalasi kelistrikan ya, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Hujan deras, genangan air, hingga petir dapat menyebabkan kerusakan sistem kelistrikan, korsleting, dan bahkan kebakaran. Di beberapa wilayah, korsleting ataupun arus pendek listrik menjadi penyebab utama kebakaran, terutama di pemukiman padat penduduk. Sehingga penting ya bagi masyarakat untuk teredukasi guna meminimalkan resiko kecelakaan listrik selama musim hujan dan menjaga keamanan keluarga dan juga lingkungan. Oleh karena itu, pendengar, akan kami bagikan beberapa tips untuk Anda. Tetaplah dalam sesi kentongan kali ini di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi 3 jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, etam lestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
0: Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Sendawa, dimanapun Anda berada, kami bagikan tips listrik aman saat musim hujan terjadi. Pertama, pastikan instalasi listrik tidak bocor. Cek kabel dan stop kontak untuk menghindari korsleting. Jauhkan peralatan listrik dari area basah, gunakan alas atau rak untuk mencegah kontak langsung dengan air. Dan tentunya pendengar, pastikan tempat tinggal telah dipasang grounding sehingga arus listrik tidak berbahaya saat hujan. Saat badai petir, matikan perangkat elektronik yang tidak diperlukan untuk menghindari lonjakan arus ya. Gunakan alat pengaman seperti MCB dan juga alat lain jika hujan berlangsung dalam durasi yang cukup lama dengan intensi tinggi hingga menyebabkan banjir. Anda harus mewaspadai adanya genangan banjir di sekitar rumah. Hal ini mengingat air merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga jika terjadi banjir pendengar dan aliran listrik masih menyala, maka aliran listrik dapat dihantarkan melalui aliran air yang pada akhirnya akan berakibat fatal.

0: Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, sedari manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam sesi Kentongan. Jangan lewatkan, pada pukul 18 akan Anda dengarkan Zona Petang. Kami akhiri sesi kali ini, sampai jumpa dalam sesi lainnya.
1: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qala

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Albert.

Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: ada.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar saat yang kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Togok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Abu Yahya Sahel bin Abi Hatzmah radhiyallahu an berkata, Abdullah bin Sahel dan Muhajjisoh bin Mas'ud pergi ke daerah Khaybar pada masa damai. Maka berpisahlah kedua orang ini. Kemudian ketika Muhajjisoh pergi ke tempat Abdullah bin Sahel, mendadak didapatkan telah mati berlumuran darah. Maka segera ditanamnya dan kembali ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahel dan Muhajjisoh dan Huwajisoh ibnu Mas'ud ketiganya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang kejadian itu. Dan ketika Abdurrahman akan bicara, Nabi bersabda, "Kabir, kabir." Yang lebih besar dahulu, yang lebih besar dahulu. Karena Abdurrahman ketika itu yang termuda, maka ia diam. Sehingga kedua saudara itu, Muhajjisoh, Huwajisoh, berbicara. Maka setelah Nabi mendengar keterangan kejadian itu, bersabda, "Beranikah kamu bersumpah yang kemudian berhak menerima diyah atau tebusan untuk orang yang mati itu?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami hingga saat ini. Tentunya jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan sendawar malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami. Selanjutnya, saya Dea Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini pendengar dengan program siar Dunia Remaja ya. Yang dimana pendengar remaja di era saat ini adalah generasi digital yang tumbuh dengan teknologi dan media sosial. Mereka menghadapi tantangan kompleks ya, seperti tekanan akademik, kecemasan sosial, dan masalah kesehatan mental. Meski rentan stres nih pendengar, mereka juga lebih terbuka, kreatif, dan peduli terhadap isu-isu sosial. Adapun dinamika kehidupan para remaja modern yang saat ini dapat dilihat dari berbagai sesi pendengar dan seperti apa dinamikanya tersebut, maka tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, baik pendengar, masih lanjutan dari dunia remaja ya di era digital saat ini. Adapun dinamika kehidupan remaja modern dapat dilihat dari berbagai sisi nih pendengar. Yang pertama yaitu kita dapat melihat dari sisi tantangan mental dan digital. Seperti kecanduan layar, ketergantungan pada gadget dan media sosial sering memicu fear of a missing out atau FOMO. Perbandingan sosial, paparan gaya hidup sempurna secara online dapat menurunkan kepercayaan diri. Kelelahan mental nih pendengar, menurut publikasi Kementerian Kesehatan, tekanan lingkungan dan tuntutan berprestasi sangat memengaruhi kondisi mental mereka. Lalu yang kedua yaitu karakteristik positif, melek informasi ya. Akses mudah ke internet membuat remaja saat ini sangat adaptif nih pendengar dan cepat belajar. Adapun kesadaran dirinya, pendengar, mereka lebih terbuka membicarakan isu kesehatan mental dan tidak malu mencari bantuan profesional. Dari segi kreativitas, pendengar, media sosial juga menjadi ruang positif untuk berekspresi, berjejaring, dan membangun komunitas. Adapun peran lingkungan terdekat bagi remaja saat ini pendengar, dukungan dari keluarga, sekolah, dan teman sebaya sangat penting untuk memahami remaja saat ini. Pendekatan terbaik adalah dengan membangun komunikasi terbuka, mengajaknya melakukan kegiatan positif, serta mendampingi penggunaan media sosial. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitukah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih membahas tentang dunia remaja nih pendengar. Dan kali ini kita kutip dari artikel kesehatan ya dari Kemenkes. Perilaku remaja masa kini, bagaimana memahami dan menyikapinya nih pendengar. Banyak sekali perilaku remaja masa kini yang viral di media akhir-akhir ini ya, pendengar. Ada remaja yang menghadang truk demi konten, ada yang membunuh untuk menjual organ tubuh, dan ada yang mandi lumpur untuk mendapat uang. Hal ini cukup banyak menarik perhatian warganet. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pernah berujar, harapan dunia bergantung pada orang-orang muda. Kedamaian, dinamisme, ekonomi, keadilan sosial, toleransi, semua ini dan lebih banyak lagi hari ini dan besok bergantung pada kekuatan pemuda. Anak remaja adalah anak yang berumur 10 hingga 24 tahun ya pendengar. Jumlahnya adalah proporsi terbesar dari populasi yang ada. Masa remaja... Masa remaja adalah masa transisi ya, pendengar, peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan-perubahan yang banyak dialami oleh anak remaja adalah perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan hormonal, perubahan masalah kehidupan, serta perubahan kognitif atau cara berpikir. Dan seperti apa selengkapnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih membahas terkait dunia remaja nih pendengar. Setiap perubahan memerlukan proses penyesuaian ya. Remaja butuh ruang dalam melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan saat ini pendengar, banyak remaja yang merasa bahwa mereka memiliki ruang yang sangat terbatas untuk dapat mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka. Kesibukan di sekolah, rumah, tugas-tugas, dan kesibukan lainnya menjadi rutinitas membosankan yang menghabiskan waktu dan masa remaja mereka. Anak remaja butuh ruang yang aman untuk dapat mengembangkan dirinya dalam berinteraksi dengan teman sebayanya nih pendengar, dengan orang tua, dalam mengekspresikan hobi dan talentanya, dan dalam mencoba hal-hal yang baru. Di sisi lain pendengar, banyak remaja yang mengekspresikan dirinya dengan berbagai perilaku yang cenderung negatif seperti kecanduan games, judi online, pornografi, narkoba, dan lain-lain. Menurut Erik Erikson, dalam perkembangan psikososial, masa remaja adalah masa mencari identitas diri yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan kebingungan dalam peran di kehidupan. Bagian otak manusia mengalami perkembangan mulai dari bayi sampai usia dewasa atau 25 tahun nih pendengar. Pada anak remaja, bagian otak prefrontal cortex belum matang perkembangannya dan ada beberapa hal yang dapat menyebabkannya nih pendengar. Yang pertama yaitu kemampuan anak remaja dalam membuat keputusan yang rasional belum cukup baik, sangat sensitif terhadap tekanan teman sebaya atau bullying, mudah melakukan perilaku berisiko atau impulsif, gampang marah, sensitif, baper, sulit memahami ekspresi emosi seseorang sehingga terkesan cuek atau tidak peduli. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadi

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih terkait dunia remaja tadi tuh pendengar. Adapun perubahan hormon pubertas pada anak remaja pun pendengar memberikan berbagai perubahan dalam fisik, emosi, perilaku dan pikirannya. Anak remaja butuh ruang untuk mengekspresikan semuanya, dan satu lagi nih pendengar, mereka juga butuh dimengerti secara positif dan bukan dihakimi. Remaja butuh diarahkan dan difasilitasi untuk melakukan perilaku dan kegiatan positif dalam tumbuh kembangnya. Orang tua, guru dan kita semua nih pendengar memegang peranan dalam perkembangan remaja yang sehat. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah seperti menjaga komunikasi yang baik dan suportif dengan anak remaja. Tidak berkomunikasi seperti kepada anak yang lebih kecil, beri ruang untuk berdiskusi. Terima dan validasi berbagai ekspresi yang muncul pada anak remaja ya pendengar, dan menahan diri untuk menghakimi atau memberikan nasihat secara cepat. Dengarkan terlebih dahulu masalah yang mereka alami, karena konflik dan masalah sering tidak dapat dihindari. Berikan kepercayaan pada anak remaja untuk membuat keputusan. Sesekali mungkin mereka salah dalam melakukan keputusan, tetapi tetap dampingi dengan penuh kasih sayang ya pendengar. Jangan memberikan hukuman secara fisik, memukul atau berteriak. Dan karena itu tidak membuat pesan kita bisa lebih didengar ya pendengar, gunakan metode hukuman seperti mengurangi uang saku, membatasi waktu bermain dengan teman, atau mengambil hal-hal yang nyaman dimiliki selama ini. Dan pendengar, mari berikan ruang bagi remaja dengan tetap mendampingi dan memberikan arahan yang positif, sehingga mereka dapat belajar untuk bertanggung jawab dalam hidupnya. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi dunia remaja ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sehat. Khusus untuk hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita agak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Raspati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program program human inisiatif, terutama di program sebar kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat apa nama sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program sebar kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih.
4: Sudah mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya gak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar gak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh jabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita total ada 300 desa 4 kelurahan. Saya belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangwei terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua.

0: Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain Timnas Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk e-sport ini, namun

0: beberapa diantaranya seperti Song Hye, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapil, Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawa di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama mimbar agama Buddha ya, yang dibawakan oleh Susilawati dengan topik dasar agama Buddha. Selamat mendengarkan.
0: Mimbar agama.
2: Jumpa lagi dengan saya Susilawati. Tentu dalam hal ini kita akan melakukan sharing dhamma lagi. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Suki Hotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sharing dhamma pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar dalam agama Buddha. Sebagian orang tentu saja belum mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha, kita seringkali bisa memahami apa yang bisa kita pahami dalam sebagian besar umat Buddha juga. Dalam tata cara Buddha disebut perumah tangga, ya. Ada maksudnya adalah hidup berkeluarga dan mencari nafkah, ya. Itu merupakan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengakui Buddha sebagai guru kita, Dhamma sebagai tuntunan kita, dan Sangha adalah pemelihara Dhamma, maka orang tersebut tuh dikatakan umat Buddha. Pada kesempatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mengerti apa yang tercantum di dalam tekad kita, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Nah, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita harus jalankan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sila yang kita lakukan yaitu berusaha tidak melakukan pembunuhan, berusaha tidak mencuri, berusaha untuk tidak melakukan hubungan yang tidak pantas, berusaha untuk tidak berbohong, dan berusaha untuk tidak makan atau minum yang berlebihan. Kita juga melaksanakan puja bakti dengan membacakan parita-parita suci, yaitu misalnya kita lakukan di wihara atau di cetya, ya, atau di rumah dengan kita punya altar masing-masing. Nah, tentu juga kita bisa melaksanakan dana kepada bhikkhu sangha, kepada palawihara, kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa juga yaitu tentang Sang Buddha pernah mengajarkan itu tentang pengorbanan yang ada di diri kita sendiri, yaitu misalnya pengorbanan harta, waktu, ya, atau kemajuan-kemajuan yang lain. Nah, ketika kita melaksanakan sila pada hari uposatha, kita juga bisa melatih diri kita sesuai dengan agama Buddha. Tadi kita melaksanakan Pancasila. Nah, pada saat uposatha kita melaksanakan 8 sila. Tentu saja bagi upasaka, upasika yang misalnya dia tidak sanggup melaksanakan atasila, tentu kita harus menyesuaikan. Misalnya dalam satu hari kita pagi makan jam 7 dan siang jam 11 makan, dan setelah itu tidak melakukan makan lagi. Nah, tentu saja kita umat awam atau bagi perumah tangga yang punya kemampuan, misalnya kita membaca parita, membaca perilaku kita sebagai umat Buddha juga merupakan tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Tentu saja bagaimana kita bisa mengerti bahwa dasar-dasar dalam agama Buddha itu, tentu kita mempunyai beberapa pandangan. Kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Para perumah tangga juga sering kita berdana atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi perumah tangga ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita misalnya sebagai perumah tangga itu untuk dapat mencari nafkah dengan hal-hal yang baik. Yang pertama, kekayaan atau nafkah yang kita punya tentu saja kita harus simpan. Sebagian lagi kita tabung, sebagian lagi untuk kita danakan, dan sebagian lagi untuk modal usaha. Bagian-bagian itulah yang harus kita mengerti. Yang pertama, untuk sebagai modal dalam hidup kita. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai modal kita harus pandai untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena hal itu tentu saja kita harus kelola dengan baik. Ada berbagai macam hal atau kita manfaatkan, misalnya kita sudah cukup modal dan kita cukup besar untuk menanamkan usaha sehingga kita bisa menanamkan kekayaan kita itu. Hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya, kita harus mengaplikasikannya dalam beberapa hak bentuk. Misalnya, yang pertama, kita harus ingat kewajiban kita. Kewajiban kepada orang tua kita. Tentu saja, agar semua itu tidak hilang atau kekayaan kita itu bisa bermanfaat, tentu kita harus berdana kepada orang tua kita. Misalnya, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah bekerja, kita ingat kepada orang tua kita. Maka sebagian itu kita gunakan untuk memberi kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita tidak meminta. Lalu yang kedua, yaitu kepada guru. Kita ingat kepada guru kita. Kita ingat kepada siapa yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Nah, berdana dengan hal-hal seperti itu cukup bermanfaat. Terus yang ketiga, yaitu kepada sahabat. Ya, sebagian itu kita sisihkan, misalnya dengan cara ya kita berteman, misalnya sering mentraktir kalau kita bisa mentraktir. Ya. Nah, yang keempat yaitu misalnya kepada atasan. Nah, kita harus ingat juga siapa level-level kita yang di tingkat atas. Tentu saja dengan cara walaupun tidak harus memberi, tapi kita menyumbangkan misalnya tenaga kita, loyalitas dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik. Misalnya dalam hal pekerjaan, kita bisa saja melebihkan waktu kita. Kita misalnya perginya lebih awal dan pulang paling akhir. Tentu saja itu bisa menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, yang kelima yaitu kita bisa membaginya kepada para biku. Nah, hal inilah yang sering kita sebut berdana. Apa yang kita untuk menanamkan kebajikan kita lagi, untuk apa kita berdana? Ya tentu kita harus berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kepada bawahan, atau baik itu pembantu, baik majikan, ya. Tentu hal-hal yang seperti itu akan bisa bermanfaat ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengaplikasikannya tepat sasaran. Tentu itu tidak akan bertentangan dalam agama Buddha. Nah, di dalam hal ini pula, 6 hal itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita di masyarakat bisa dipandang orang baik, ya. Tentu hal-hal seperti itulah yaitu berasal atau kita lakukan dengan sering-sering, misalnya melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita juga harus sering melakukan yaitu dengan membaca parita. Kita melaksanakan puja bakti, ya. Sehingga kita juga bisa selain mencari nafkah, kita juga bisa menata hidup kita, ya. Diri kita pribadi juga diperhatikan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita misalnya dalam setahun sekali kita merefresh diri kita, misalnya melakukan meditasi, mengembangkan batin kita sendiri. Tentu hal ini akan membuat kita merasa tenang, ya. Itu hal-hal yang mendasarinya. Dalam hal ini tentu saja kita sebagai perumah tangga, kita juga selalu menghormati orang lain, ya. Dengan kita merasa tenang, sering kita mendengarkan dhamma, mencari nafkah dengan baik, ya, kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mempraktekannya juga. Nah, ketika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita tadi, tentu saja kita bisa dengan yakin dan dengan mantap mengatakan bahwa kita sudah sesuai apa yang lakukan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga umat Buddha bisa mengerti bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita praktekkan itu membawa kepada kebahagiaan. Dengan demikian, saya ucapkan Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, suki hotu, namo buddhaya.
0: Mimbar Agama. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Bukit Tinggi ya, dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selamat mendengarkan.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: Tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang pertama nih pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Sahabat Andi Kara dorong pendidikan inklusif dan peka terhadap isu sosial. Program Goals to School yang dijalankan komunitas sahabat Andi Kara menjadi salah satu upaya menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan bagi generasi muda nih pendengar. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah sebagai ruang edukasi terkait berbagai isu sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Volunteer Ulfa Rahayu dalam dialog interaktif bersama RRI Pro 1 Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 mengatakan pendekatan langsung ke sekolah dinilai mampu menjangkau lebih banyak pelajar dibandingkan membuka kelas umum yang pesertanya terbatas pada kelompok tertentu saja. Menurut Ulfa nih pendengar, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan formal, tetapi juga diajak memahami persoalan sosial yang nyata di sekitar mereka. Hal itu penting agar generasi muda memiliki kepedulian sosial dan kemampuan berempati terhadap sesama. Ia menilai sekolah menjadi tempat yang strategis untuk membangun kesadaran sosial sejak dini. Selain mudah menjangkau pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, kegiatan di sekolah juga lebih memungkinkan untuk dilakukan secara berkelanjutan. Ulfa menambahkan, pendidikan yang dibangun sahabat Andi Kara tidak hanya menitik beratkan pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan emosional siswa nih pendengar. Dengan demikian pelajar diharapkan mampu lebih tanggap terhadap persoalan sosial di lingkungannya. Melalui kegiatan tersebut pendengar, sahabat Andi Kara berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli, inklusif, serta memiliki keberanian untuk terlibat dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
5: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan ah, malu dong.
5: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
7: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say.
6: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Solidaritas perempuan Aceh soroti dampak sosial dan trauma korban TPPO. Solidaritas Perempuan atau SP Aceh menyoroti dampak sosial dan psikologis yang dialami perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Organisasi tersebut menilai kasus TPPO tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan keluarganya. Koordinator program SP Aceh Dona Konseria mengatakan TPPO menjadi persoalan yang terus meningkat setiap tahun. Menurutnya perempuan dan anak yang menjadi korban membutuhkan pendampingan serius untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Ia menjelaskan SP Aceh selama ini aktif melakukan kerja

kerja pemberdayaan dan edukasi di komunitas perempuan Akar Rumput. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar perempuan dan anak-anak tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja. Menurut Dona, salah satu faktor yang membuat perempuan rentan menjadi korban TPPO adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, nih pendengar. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat membuat sebagian warga tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Selain faktor ekonomi, Dona menilai adanya anggapan bahwa bekerja di luar negeri dapat meningkatkan status sosial juga menjadi pemicu meningkatnya minat masyarakat menjadi pekerja migran. Tidak sedikit warga yang melihat bekerja di luar negeri sebagai jalan cepat membantu ekonomi keluarga. SPAC berharap edukasi mengenai imigrasi aman dan bahaya TPPO terus diperkuat hingga tingkat komunitas. Dengan pemahaman yang baik nih pendengar, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan ilegal yang dapat membahayakan perempuan dan anak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Menengok konsep unik Papibu Cafe sebagai rumah kedua bagi mahasiswa dan komunitas. Jadi pendengar, perkembangan usaha kafe di kota Kupang terus menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan generasi muda terhadap ruang yang nyaman dan terjangkau untuk berinteraksi, mengerjakan tugas, serta membangun relasi sosial. Salah satu usaha yang kini mulai dikenal kalangan mahasiswa dan komunitas muda ialah Papibu Cafe milik Papi Pelo yang berlokasi di kawasan Wesapa, tepatnya di Jalan Monitor Nomor 1, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang. Owner Papibu Cafe, Papi Pelo, dalam wawancaranya bersama RRI pada Senin 25 Mei 2026 menceritakan perjalanan serta konsep usahanya di pendengar. Cafe yang dirintis sejak Agustus 2024 ini mengatakan tempatnya menawarkan perpaduan konsep unik yang menggabungkan esensi kehangatan angkringan, kepraktisan warmindo, serta kenyamanan fasilitas cafe modern dalam satu tempat. Papi menceritakan nama usahanya memiliki arti yang sangat lekat dengan bahasa keseharian masyarakat kota Kupang melalui identitas lokal yang kuat ini pendengar. Ia berhasil membangun kedekatan emosional yang erat dengan para pelanggan setianya sejak awal berdiri. Sebelum sukses mendirikan kafe sendiri, Papi Pelo menghabiskan waktu selama 7 tahun sebagai perantau di Pulau Dewata, Bali untuk mendalami seluk-beluk dunia F&B dari tingkat dasar. Berbekal pengalaman kerja di restoran terkemuka dan riset mendalam selama 2 tahun terakhir masa rantaunya pendengar, ia membulatkan tekad untuk pulang kampung demi mengeksekusi ide bisnisnya secara mandiri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa. Terima kasih.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Dan langkah berani ini pendengar didasari oleh impian besarnya sejak lama untuk menciptakan sebuah wadah usaha mandiri yang mampu menjawab kebutuhan gaya hidup di tanah kelahirannya. Menurut Papi, pengalaman bekerja di dunia F&B menjadi modal utama untuk membangun usaha sendiri di Kupang nih pendengar. Perjalanan mengawal Papi Bu Cafe di kota Kupang diakui tidak langsung berjalan mulus dan instan, melainkan dimulai dari modal fasilitas yang sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, keuntungan bulanan yang didapatkan selalu dialokasikan kembali untuk meningkatkan fasilitas dan merenovasi dekorasi interior kafe demi kenyamanan pelanggan. Selain menyediakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau, Papi Bu Cafe juga menawarkan berbagai fasilitas penunjang seperti wifi, colokan tambahan, alat musik untuk gaming, permainan kartu hingga buku bacaan. Konsep tersebut membuat kafe ini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga ruang berkumpul dan bekerja bagi anak muda maupun pekerja kantoran. Papi menambahkan banyak anak muda seperti mahasiswa dan komunitas yang menggunakan Papi Bu Cafe sebagai ruang berkumpul. Dalam membangun usahanya pendengar, Papi mengaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama. Ia bahkan aktif membuat konten kreatif di Instagram dan TikTok untuk menarik perhatian pengunjung. Papi menilai perkembangan industri kreatif di kota Kupang memiliki peluang besar untuk terus bertumbuh apabila pelaku usaha mampu membaca kebutuhan pasar dan mengikuti perkembangan teknologi. Kedepannya, sang pemilik Papi Bu Cafe berharap dapat terus melebarkan sayap bisnisnya ke area pusat kota demi menjangkau pelanggan yang lebih luas, serta membangun ekosistem usaha kreatif yang berdampak positif bagi pembukaan lapangan kerja baru di Kupang. Ia pun berpesan kepada anak muda yang ingin memulai usaha agar tidak takut mulai meski belum sepenuhnya siap. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras di malam hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini mendengar tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu telepon yang bergabung ya, kita akan coba hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Sheila Majid ya, dengan judul Dia. Selamat mendengarkan.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
0: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Dia dari Sheila Majid dan juga Emosi Jiwa dari Yana Yulio ya, Lita Zain. Dan masih kami buka atensi untuk mendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada, kita awali dari Nora ya, di persimpangan dilema. Selamat mendengarkan.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Bagi pendengar masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada persimpangan dilema dari Nora dan juga antara cinta dan dusta dari Obi Misak. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 33 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 27 menit ke depan Haruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Senawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi satu jam, kurang lebih satu jam ya, ruang rindu sudah kita ya lewati. Dan saat ini saatnya kita hadirkan kembali informasi di Sendawar malam ini yang masih kita kutip dari rri.co.id ini pendengar. Human Initiative Apresiasi RRI, tentukan penerima manfaat kurban tepat sasaran. Human Initiative mengapresiasi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menentukan penerima manfaat program Sebar Kurban 2026 yang dinilai tepat sasaran dan beragam. Penerima manfaat berasal dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pedagang, hingga masyarakat sekitar kantor RRI Jakarta. Perwakilan Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan Pro3 RRI, nama lain Pusat Pemberitaan RRI, menjadi mitra strategis dalam memperluas distribusi kurban kepada masyarakat. Menurutnya Pro3 RRI juga berperan penting membantu publikasi program kemanusiaan Human Initiative secara nasional. Ade menjelaskan Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 pekurban dalam program Sebar Kurban tahun ini. Melalui kolaborasi tersebut, Human Initiative berharap distribusi manfaat kurban semakin luas menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya Pro3 RRI membantu menentukan penerima manfaat yang berhak menerima pembagian daging kurban dari Human Initiative. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Ada yang mengatakan penerima manfaat program sebar kurban di lingkungan RRI ternyata sangat beragam dan majemuk. Mendengar kondisi tersebut dinilai menunjukkan pembagian bantuan dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ia mengapresiasi langkah Pro3 RRI dalam menentukan penerima manfaat program sebar kurban Human Initiative tahun ini. Menurutnya kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga. Ade berharap kerjasama antara Human Initiative dan Pro3 RRI tidak terhenti pada momentum Idul Adha tahun ini. Menurutnya kedua pihak masih dapat berkolaborasi pada berbagai program kemanusiaan lainnya di masa mendatang. Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Adoki atau Meti mengungkapkan kolaborasi sosial dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Program pembagian daging kurban tersebut berlangsung melalui kolaborasi Human Initiative dan Pro3 RRI. Kegiatan tersebut menjadi bagian program sebar kurban Human Initiative bertema luaskan dampak kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Menkes sebut daging kambing bukan penyebab hipertensi dan kolesterol. Hari Raya Idul Adha identik dengan olahan daging kambing atau sapi ya pendengar, namun tidak sedikit masyarakat khawatir kolesterol dan darah tinggi usai mengkonsumsi daging kambing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging nih pendengar, tetapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap manis. Menteri Budi juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Menteri Budi membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram, sedangkan sapi mencapai 3 gram nih pendengar. Ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi dari kambing ya pendengar. Oleh sebab itu, Menteri Budi meminta masyarakat mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat namun tetap dikontrol agar tidak berlebihan. Menteri Budi meminta masyarakat agar tidak takut mengkonsumsi daging kambing saat perayaan Idul Adha. Menteri Budi mengatakan momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat, daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena

memiliki asam amino yang penting untuk tubuh. Asam amino tidak terbentuk dengan sendirinya, salah satunya adalah leucine. Zat tersebut bertugas memberi sinyal pembentukan otot di tubuh manusia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan, pesanan dulu. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sindawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Semarak Idul Adha, Kementerian PKP salurkan 10 sapi dan 2 kambing. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyalurkan 10 sapi dan 2 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut dipusatkan di kawasan Arusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Panitia Kurban Kementerian PKP Roberia mengatakan daging hewan kurban tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah selain KS Setubun, adapun diantaranya yakni Johar Baru, Menteng, Manggarai, Taman Sari, dan Tambora. Ia juga mengatakan pelaksanaan kurban di Rusunawa KS Tubun ini dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya semangat kurban harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Robe mengungkapkan kegiatan kurban tahun ini menjadi pertama kalinya dilaksanakan Kementerian PKP di luar kawasan kantor kementerian. Selain daging kurban, panitia juga menyediakan sekitar 2.500 nasi kotak untuk dibagikan kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Sementara itu pendengar, Menteri PKP Muruwarar Sirait mengatakan kegiatan kurban tersebut memang rutin dilakukan kementeriannya setiap tahun. Menurutnya pelaksanaan kurban menjadi bagian kepedulian kepada masyarakat sekitar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

sifat optimis dan pesimis. Pendengar, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan.

Misalnya seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah pekerjaan, dia akan berpikir optimis. Tentu dia akan berusaha mengajukan lamaran dan berusaha memenuhi persyaratan yang dikenakan. Selanjutnya, ia berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di tempat perusahaannya.

pesimis. Ini adalah kebalikan dari sikap optimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba.

Sifat pesimis tidak akan membawa kemajuan dalam meraih prestasi. Keberhasilan sejati seseorang hanya dapat diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan doa.

0: Usaha, kerja keras, dan doa akan sia-sia jika dalam upaya meraih kesuksesan terdapat rasa pesimis. Pesimis akan membawa kemunduran. Hal ini berbeda dengan sifat optimis. Rasa optimis yang dimiliki seseorang cepat atau lambat akan membawa pada kemajuan.
1: Wilayah perbatasan.
0: Optimis akan membawa seseorang terus berusaha meraih cita-cita dan kesuksesan. Mari tanamkan sedini mungkin sifat satu ini, yakni optimis, dan jauhi sifat pesimis. Pesimis harus ditinggalkan.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Edisi Jumat 29 Mei 2026 kembali kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda melalui RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar pagi ini semoga semangat baru mengiringi langkah Anda mulai pekan. Bagi yang sedang bersiap bekerja beraktivitas di kantor, sekolah, pasar, rumah, terima kasih telah memilih RRI Sendawar sebagai sahabat pagi Anda. Pendengar, selama beberapa jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi aktual, berita daerah, layanan masyarakat, serta musik pilihan yang siap menemani suasana pagi Anda untuk wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Bersama saya hari ini mengajak Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya, mendengar untuk mengawali pagi Anda di edisi hari ini, kali ini telah kami siapkan beberapa pilihan lagu religi islami yang siap menemani suasana pagi Anda dan menambah semangat Anda menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
2: Objek wisata Kalimantan Timur.
0: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawa dengan frekuensi 103,3 MHz dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari yang penuh berkah ini aktivitas kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan untuk mengawali pagi Anda. Kali ini telah kami siapkan beberapa pilihan lagu religi islami yang siap menemani Anda. Terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami, baik yang sedang dalam perjalanan, bersiap bekerja, beraktivitas di rumah maupun yang tengah menikmati hangatnya pagi bersama keluarga. Dan pendengar,

Ya, baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 5.30 kami akan menghantarkan relay program Mutiara Pagi dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda yang akan menghadirkan pesan-pesan inspiratif dan menyejukkan untuk mengawali pagi Anda. Tetap bersama kami di RRD Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ng Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini Jumat 29 Mei 2026, masih dalam suasana Idul Adha dan penyelenggaraan ibadah kurban dan juga haji. Pendengar Pro 1, di hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes K.H. Muhammad Hauzin FPD mengenai menggali hikmah ibadah haji dan kurban. Assalamualaikum Ustaz Hauzin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nati.
1: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha, Ustaz.
2: Iya, sama-sama, Mbak Nati.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Hauzin. Setelah itu silakan nanti Anda bergabung bersama kami setelah sesi penyampaian tausiah yang pagi ini akan disampaikan mengenai menggali hikmah ibadah haji dan kurban. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa sadana sayyidina Muhammadan abdu wa rasulu shodiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikarunia kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masal muslimin, sekali lagi alhamdulillah ya, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bahkan kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha kemarin pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, bulan terakhir dari kalender Hijriah dan satu dari empat bulan yang dimuliakan, yaitu selain bulan ya Dzulqa'dah, Muharram, Rajab. Ya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum, yang maknanya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan ya, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfudz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan haram, Quran surah At-Taubah ayat 36. Masa muslimin, di bulan Dzulhijjah dua ibadah utama yang hanya dapat dilakukan adalah haji dan kurban. Keduanya bukan sekedar syariat tapi sarana memperkuat iman dan takwa. Haji dan kurban mengajarkan penghambaan, pengorbanan, dan keikhlasan di dalam mendekatkan diri taqarrub ilallah. Kemudian kita mengingatkan ya kepada pada kesempatan yang baik ini ya. Saat itu umat manusia khusus yang sedang menunaikan ibadah haji berkumpul di Padang Arafah ya, untuk melakukan wukuf di Arafah adalah gambaran hari akhir ketika semua umat manusia ya dipanggilkan dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya ketika hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang bersaksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Makmum simin rukun ya, yang lain yang harus kita lakukan saat berhaji adalah melakukan tawaf, yakni mengelilingi ya Ka'bah sebanyak 7 kali yang merupakan simbol persatuan diri kita kepada Allah SWT pada satu titik dan orbit dengan menyingkirkan pusat ego masing-masing. Sa'i antara Safa dan Marwa bukan sekedar lari, melainkan simbol doa yang bergerak, zikir yang berjalan, dan harapan yang terus diperjuangkan. Haji ditutup dengan tahalul, yaitu mencukur rambut ya, sebagai tanda bersih dari dosa dan berharap semua ibadah diterima, dosa diampuni, dan keselamatan dikaruniakan. Masyarakat muslimin, para pendengar RRI Samrin yang terima kasih Allah, kita ya mengetahui saat ini jamaah haji berkumpul di Padang Arafah. Haji membentuk manusia menjadi hamba yang taat dan beradab. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man hajja falam yarfas walam yaksubu ghufirlahu ma taqaddama min dambi. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhaji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kurban pun mengajarkan keikhlasan. Saat kita memberikan hewan terbaik sebagai wujud ketaatan kepada Allah, ia meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, menumbuhkan kepekaan sosial serta mempererat hubungan dengan Allah dan sesama. Kurban juga menjadi syiar Islam, sarana mendekatkan diri kepada Allah dan jalan menuju ampunannya. Ia mengajarkan ketulusan di dalam berbagi, bahwa harta yang kita miliki sejatinya titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, ini hari kedua saudara-saudara kita yang berkorban melaksanakan pemotongan hewan ya. Kemudian masih ada satu lagi hari Tasrek ya, yaitu besok ya. Masih ada kesempatan kepada saudara-saudaraku yang kepingin melaksanakan kurban untuk segera melaksanakannya, jangan menunda-nunda lagi. Sebab ya kalau kita tunda-tunda lagi, kita tidak tahu ya umur manusia Karena itu tidak ada yang tahu rahasia Allah. 10 ayat masih ditanggung badan, segera laksanakan. Kalau kita memang diberi karunia, diberi rezeki oleh Allah yang cukup, ya. Sebab kalau kita tunda-tunda, kemudian Allah mengutus malaikatnya, ya, datang mengambil kita, yaitu malaikat Israel. Nah, kita belum sempat berkorban. Masa muslimin, ibadah haji dan kurban itu saling berpautan atau berkaitan satu sama lain. Ibadah haji dan kurban tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik dari sisi historis, waktu pelaksanaan, dan fadilah atau manfaatnya, ya, bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, ya, mengiringi haji dengan melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai syiar agama Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kurban adalah peribadatan yang diunggulkan pada hari raya Idul Adha. Idul Adha sendiri maknanya adalah kembali berkorban, yakni menyembelih kambing, sapi atau unta atau hewan lainnya yang halal dengan syarat-syarat tertentu setelah sholat Idul Adha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sungguhnya hewan kurban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah SWT. Maka beruntunglah kepada kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Masalah muslimin, kalau hikmah dan manfaat kurban diantaranya adalah, yang pertama, menempatkan cinta kepada Allah sebagai cinta tertinggi atau teragung. Sejak diperintahkan, apa yang diminta dikorbankan adalah barang atau sesuatu yang sangat dicintai atau disukai, yang menunjukkan bahwa Allah sedang menguji apakah seseorang hamba itu benar-benar atau sungguh-sungguh mencintai Allah atas segala, di atas segalanya, ya, mau mengorbankan apa saja untuk yang dicintainya, sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah pemilik semuanya, termasuk apa-apa yang ada, yang dititipkan pada kita manusia. Yang kedua, mendapatkan bekal takwa. Manusia hidup di dunia harus mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Bekal itu yang terutama dan paling penting adalah bekal takwa untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat, dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Manusia yang bertakwa akan tumbuh perasaannya bahwa ia adalah hamba abdi dari Tuhannya. Berkorban merupakan bentuk ketaatan dan tunduk atas perintah Tuhan. Yang ketiga, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kurban mempunyai akar kata kuroba yang membentuk kata kurb, ya, atau korib, dekat. Takorub, mendekatkan diri. Akriba, kerabat. Sering bertambahnya, seiring bertambahnya usia, akan bertambah dekat pula dengan kematian. Artinya semakin dekat perjumpaan dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kurban minimal ya menjadikan ingat ya dan insaf ya, yang pada akhirnya berjumpa dengannya dalam kebaikan. Yang keempat, mengharapkan kesucian diri dan hartanya. Setiap kebaikan adalah sedekah yang berfungsi untuk mensucikan diri, mensucikan diri dan harta. Ibadah kurban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari raya Idul Adha, sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian yang kelima, sebagai penebus dosa untuk mendapatkan pengampunan. Wahai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang keenam, memupuk sifat mahmudah dan menghapuskan atau memupuskan sifat madzmumah. Melaksanakan kurban dengan penuh penghayatan dapat memupuk sifat mahmudah, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, yang berupa ketaatan, ketundukan atas perintahnya, memurah terhadap sesama, bertaubat, menambah rasa syukur, dan lainnya. Di samping itu juga memupuskan sifat madzmumah, memupuskan sifat madzmumah seperti cinta dunia, hubud dunia, kikir, sekakar, pelit, sombong, dendam, hasad, dengki, dan lain-lain. Kurban sebagai ibadah sosial membantu saudara kita yang ada di daerah-daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok yang kurang mampu, sehingga bisa menikmati daging yang sehat, halalan thayyiban dari kurban panjenengan. Selanjutnya, yang ketujuh, meningkatkan kasih sayang. Tidak dipungkiri bahwa kurban bermanfaat bagi sesama, menumbuhkan dan meningkatkan kasih sayang, utamanya antara yang kaya dan miskin, yang berpunya dan yang tidak berpunya, mendekatkan hubungan yang renggang, wujud kebersamaan dan kerukunan karena masyarakat ya saling bersilaturahim. Yang kedelapan, syiar Islam, yaitu kita mengamalkan sunnah Nabi Yullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban adalah syiar Islam yang melestarikan ya, milah atau sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang berjuluk Khalilullah, orang yang sangat dicintai dan dekat dengan Allah. Kemudian yang kesembilan, pahala dan kemudahan meniti di atas. atas siratal mustaqim. Pada suatu tiada satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kala akan datang beserta sebagaimana tadi yang saya sampaikan, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, secara garis besar ya, ada dua tujuan utama di dalam ibadah haji dan kurban, yaitu yang pertama, melalui syariat ibadah tersebut Allah sengaja memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk berkompetisi fastabiqul khairat di dalam hidupnya, memilih sesuatu yang baik di antara yang jelek bagi dirinya, baik secara individual maupun secara komunal dan sosial. Yang kedua, melalui sarana ibadah, manusia dapat secara bertahap menuju kesempurnaan jiwa yang tidak akan berakhir dengan mematikan dan tidak berakhir dalam batas atas batas-batas di dunia yang fana. Ibadah mendorong setiap individu untuk berkomunikasi secara intens dengan Al-Khaliq menuju menuju internalisasi diri yang hak. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari dua syariat tersebut adalah yang pertama, bahwa kesolehan seseorang dapat diukur di dunia ya, dari dua dimensi, yaitu dimensi pribadi dan dimensi sosial. Soleh secara pribadi diukur dengan seberapa kuat keimanan dan ketekunan seseorang melakukan ibadah secara ikhlas dan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, soleh secara sosial diukur dari seberapa besar kepedulian seseorang terhadap kehidupan sosial sebagai implementasi nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, banyak kontroversi ya di media sosial mengenai kurban yang disampaikan atau yang diberikan oleh RI 1 ya maupun RI 2 ya. Memang secara ya, saya tidak tahu persisnya apa untuk negaranya atau tidak ya, kurban itu dari kita pribadi ya. Ya, tapi kalau presiden kan menguasai negara kita, yang memerintah negara kita yaitu dibiayai oleh APBN. Nah, ya kalau kita dititipi rezeki Allah yang cukup, maka jangan lupa kewajiban sebagai muslim menyisihkan sebagian karunia Allah tadi untuk sesama kita sebagai bentuk ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kurban tidak hanya membuat kita dicintai oleh sesama manusia, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah jannah surga ada di hadapan kita. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Ya, tentu saja semuanya kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, ya, kurban, ya, pada tahun ini, ya, kalau saya menjadi khotib, ya, di masjid di Jalan Kemakmuran kemarin, panitia melaporkan itu mengalami penurunan. Demikian pula di musola kami, musola Istiqomah, juga mengalami penurunan. Kalau pada tahun yang lalu, ya, di masjid yang saya khotib kemarin itu 8 sapi, 4 kambing. Nah, kemarin hanya 7 sapi dan juga 4 kambing menurun. Kalau tempat kami biasanya 3, kemarin 2 sapinya. Ya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmat oleh Allah, ya, memang kalau kita bicara soal kurban itu, ya, ada kan kita di tempat kita ini biasanya arisan, ya, jadi satu
0: tahun 12 bulan, jadi setiap bulan itu ada yang 350 ribu, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu.
2: Nah, itu dikumpulkan nanti sampai satu tahun, ya, untuk bisa dibelikan hewan kurban, ya, yang tentu dipilih, ada syarat-syaratnya, ya, tidak sembarang, ya, tidak sapinya cacat atau kambingnya cacat dan umurnya juga sudah memenuhi persyaratan. Jadi masuk musim ini masih ada kesempatan satu hari besok, ya, sekarang tanggal
0: 12, ya, Dzulhijjah, besok 13. Nah, sebelum
2: asar, ya, panjenengan pagi hari sampai siang hari masih ada waktu untuk yang dititip rezeki Allah untuk melaksanakan kurban. Jangan sampai, ya, kita
0: dititip rezeki Allah tapi kita sekakar, kita pelit, ya, nanti kita di akhirat akan ditanya, ya, terhadap hartamu, kan 5 perkara yang ditanyakan oleh Allah itu, untuk apa, dari mana kamu peroleh, dan untuk apa kamu manfaatkan.
2: Mudah-mudahan saudaraku yang dititip rezeki Allah cukup terketuk sehingga pagi ini segera pergi ke tempat penjualan hewan kurban dan membelinya serta berkorban di Idul Adha 1447 Hijriah ini. Demikian Mbak Lati, prolognya kembali kepada Mbak Lati.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selain berikut ini. Silakan dalam telepon bisa Anda gunakan 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami, pesan WhatsApp 0811-554-4976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan menyampaikan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar, demikian pula di aplikasi RRI Digital. Kembali sesaat lagi, tetap di Mutiara Pagi. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am, ayat 162 hingga 163.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik Ustaz, sudah ada penelpon pertama. Kita terima penelpon pertama berikut ini Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar Ustaz. Baik, alhamdulillah Pak Nano, silakan Pak.
1: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ustaz, dengar Ustaz, ini bukan untuk diperdebatkan lah ya. Saya minta penjelasan. Saya memonitor di medsos itu kan Gubernur Maluku Utara, Sherly Soanda itu kan menyumbang 100 ekor sapi, gitu. Itu dari duit sendiri loh ya, bukan dari BPN, bukan dari apa gitu, menurut terangan di medsos itu. Nah, pertanyaan begini Ustaz, sedangkan Gubernur Maluku Utara itu kan non-Islam, bukan orang Islam gitu ya. Terus tingkat keabsahannya, sumbangannya seperti apa gitu.
0: Nilainya apa begitu ya?
1: Iya, nilainya tingkat keabsahannya itu seperti apa, karena yang menyumbang itu kan bukan Islam gitu ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Berikutnya ada penelpon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari jauh barat ini.
0: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin saya mungkin baru kali ini ya bertelusan pribadi di sini ya. Kan begini Pak ya. Karena saya ikut kurban bergabung tuh kan, ya dengan cara nyicil. Ini awalnya begini, saya diajak oleh seseorang yang katakanlah sedikit ada hubungan batin dengan beliau. Kita jenah gabung, kita bergabung, kita bukanlah sendiri. Dan maksud tujuan, tujuan memang ibadah, tapi ada tujuan tertentu. Di mana saya berhubungan dengan seseorang itu, anaknya masih tegang kan, tidak boleh tuh kan. Kita sebut aja ibunya, misalkan punya suami lagi lah, itu sama aja. Kali-kali pribadi nggak apa-apa ya Pak ya. Beginilah, dengan cara seperti itu, yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini hatinya anak itu menjadi terbuka lebar. Nah, tapi niatnya tetap baik, tujuannya saya tujuan pribadi kurban beribadah, memang ada tujuan seperti itu, tujuan pribadi. Tapi kalau apa yang tidak tercapai apa yang diinginkan, ialah karena ibadah. Nah, bagaimana secara aturan hukum dibenarkan tidak? Saya tidak, karena sekarang maksud tujuannya dia senang, disuruh senang, tapi bersetegang anaknya. Tapi sekarang udah ada kelihatan Pak, ada lampu kuningnya keluar, itu kan? Nah, itu kan mungkin doa saya. Nah, bagaimana? Maaf, Bapak, saya kali-kali baru bekas kali ini sebertanya urusan pribadi ini sih nggak apa-apa ya kan ya. Itu mohon tahu saya dari Pak Kiai, apa memang kurban itu dibenarkan tidak? Seperti hanya begini, umpama sedikit barat ya. Kan ada juga berkurban, misalkan kepala desa berkurban, tapi mengambil dari anggaran, tujuannya kurban untuk semua aparat saya, tapi sambil dari anggaran. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Dua penelpon kami cukupkan Ustaz, silakan untuk menjawab kedua penelpon tadi.
3: Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita rajin sering membaca media sosial ya, akan ketemu itu Gubernur Maluku Utara yang notabene non-Islam ya, tetapi menyumbangkan kurang lebih 100 ekor ya sapi untuk idul kurban ya. Nah, ma'asyiral muslimin, saya menjawabnya berangkat dari perspektif agama Islam ya. Syarat utama orang yang berkurban, yaitu sahibul kurban bahasa Islamnya, adalah yang pertama beragama Islam, dua sudah balig, ketiga berakal sehat dan mampu secara finansial. Nah, ketentuan finansial berarti ia memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban ya. Kalau di langgar kami itu harganya 23.500 ya. Setelah memenuhi kebutuhan pokok ya, diri dan keluarganya pada hari Idul Adha serta hari Tasrek. Nah, itu persyaratan utamanya. Nah, adapun rincian ya, bagi pekurban itu yang pertama tadi kan beragama Islam. Ibadah kurban tidak sah jika dilakukan oleh non-muslim, karena ini merupakan bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, balik dan berakal, bijaksana, harus sudah mencapai usia dewasa atau balik dan memiliki bekal yang sehat, ya, memiliki akal yang sehat, tidak gila, ya. Kemudian yang ketiga, merdeka, artinya merupakan orang yang merdeka, bukan hamba saja atau budak. Yang keempat, mampu atau istitoah, memiliki kecukupan rezeki untuk membeli hewan kurban tanpa mengabaikan, ya, nafkah wajib sehari-hari, ya, pakaian serta tempat tinggal untuk dirinya dan tanggungannya atau keluarganya pada waktu pelaksanaan. Selain syarat, ya, bagi pekurban, ya, hewan yang disembelih juga harus memenuhi kriteria tertentu seperti jenis hewan ternak, misalnya unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, telah mencapai usia minimal dan di dalam kondisi sehat tanpa cacat, tidak buta, tidak pincang, ya, dan tidak kurus, ya. Terus dengan demikian, berangkat dari ketentuan ini, kalau kita sebut Maluku Utara, ya, itu kemudian melakukan ibadah kurban itu dari uang pribadinya, maka nilainya adalah nilai sosial, ya, karena persyaratan untuk pekurban tadi sebagaimana sudah saya sebutkan harus beragama Islam. Jadi kita doakan mudah-mudahan Gubernur Maluku Utara mendapat hidayah Allah SWT. Tapi kita harus ingat laku mencin hukum waliyadin, seperti itu, ya. Selanjutnya, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya, jadi beliau bertanya tentang, ya, ya, mirip-mirip seperti itu. Tetapi kalau boleh saya anukan, kan itu kalau niat kepingin melakukan sesuatu itu namanya nazar, ya. Jadi nazar itu apa, gitu, ya, masyarakat muslimin, ya, nazar atau nazar, ya, adalah janji atau komitmen diri sendiri kepada Allah untuk melakukan sesuatu untuk ibadah atau kebaikan sebagai wujud syukur jika harapan atau keinginan tertentu tercapai. Jadi janji kepada Allah SWT, ya, untuk melakukan sesuatu kalau keinginan atau cita-citanya tercapai, itu namanya seperti nazar, Pak, ya. Jadi nazar itu adalah komitmen atau janji diri sendiri kepada Allah untuk melakukan suatu bentuk ibadah atau kebaikan sebagai wujud syukur jika harapan atau keinginannya tertentu tercapai. Nah, masal muslimin, ya, praktiknya, ya, mengubah sesuatu yang asalnya sunnah, ya, tidak wajib menjadi wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau nazar itu wajib dilaksanakan, padahal tadi pertamanya kan sunnah itu hukumnya, tetapi kalau sudah diucapkan nazar itu menjadi wajib untuk pelaksanaannya. Nah, Pak Ahmad Irwan dan para pendengar yang lain, ketentuannya yaitu nazar itu harus diucapkan, ya, tidak cukup hanya di dalam hati. Nazar dianggap sah dan mengikat jika dilafalkan dengan jelas. Jadi kayak akad nikah itu harus diucapkan, ya. Kemudian syarat sahnya, ya, hal yang dijanjikan harus beberapa ketaatan, ya, ibadah seperti sedekah atau puasa. Nazar tidak sah jika berupa perbuatan maksiat atau hal wajib sehari-hari. Kemudian hukum, jika keinginan Anda tercapai menunaikan nazar, hukumnya adalah wajib. Jika dilanggar, Anda wajib bayar kafaroh atau denda, yaitu berupa memberi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin atau berpuasa. Nah, tadi kalau Pak Ahmad Irwan ya menyampaikannya juga itu mulut menggunakan ya kami di musola itu ada arisannya dari satu tahun, kalau satu bulannya 350 maka terkumpul sekian. Ya kalau sapi harganya 25 juta ya cukup, termasuk ukur rambenya karena kan ada panitianya kan. Nah itu kan makan segala macam lah itu diambilkan uang kas dari musola kita ya. Kalau uang yang untuk apa ini berkorban ya untuk beli hewan korbannya saja. Ini begini ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Pak Nano kembali kepada Pak Nati.
0: Baik, terima kasih Ustadz, kami akan jeda. Sudah ada pesan WhatsApp yang akan saya bacakan setelah yang berikut ini. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta seluruh karyawan dan

0: 1. RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi masih dengan tema menggali hikmah ibadah haji dan kurban bersama narasumber kami Ustaz Dr. Andes K. Haji Muhammad Hozin MPD di pagi hari ini. Baik, Ustaz, sudah ada penanya di WhatsApp. Saya bacakan sambil menantikan ada yang bergabung di line telepon. Ada Bang Sulaiman ya di Lobakung. Waalaikumsalam Bang Sulaiman. Ustaz, bolehkah kita yang berkurban satu ekor sapi kita bagi-bagikan, setelah itu masih ada tersisa kita ambil untuk kita makan, apakah boleh Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, itu dari Bang Sulaiman. Kami menantikan lebih dahulu di line telepon 0541 7365566 743 4 95, di pesan WhatsApp ya 0811 5544 976, menyapa Anda yang juga sedang menyaksikan via kanal YouTube atau juga di aplikasi RRI Digital. Baik, dari Bang Sulaiman di Lobakung, Ustaz, tadi pertanyaannya.
1: Iya, terima kasih kepada Pak Sulaiman yang telah berpartisipasi juga dalam kegiatan ini ya. Jadi Pak Sulaiman atau Mas Sulaiman ya, sangat boleh ya orang yang berkurban atau sahibul kurban, bahkan disunahkannya untuk memakan sebagian daging kurbannya. Nah, aturan jumlah yang ditentukan itu tergantung ya pada jenis kurban hewan Anda. Ya, jadi kalau apa ini kambing kan tentu dagingnya lebih sedikit ya dibanding dengan sapi karena ukuran juga berbeda. Ya. Jadi aturan dan jumlah ya tergantung pada jenis hewan yang Anda kurbankan ya. Jadi kurban itu ketentuan di dalam mengkonsumsi daging kurban ya. Yang pertama, kurban itu sunnah. Ya, sunnah biasa ya. Jadi Anda boleh memakan ya maksimal sepertiga bagian dari total ya daging kurban ya. Sepertiga bagian lagi diberikan sebagai hadiah ya kepada warga, dan sepertiga sisanya disedekahkan ya kepada fakir miskin. Nah, itu ketentuannya ya. Kemudian kalau kurban nadar itu wajib ya. Anda tidak boleh memakan daging kurban sama sekali. Jadi kalau Pak Sulaiman ya panjenengan nadar ya kurban, maka itu wajib hukumnya dilaksanakan dan panjenengan pian tidak boleh memakan daging kurban sama sekali ya. Seluruh daging wajib disalurkan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Lalu bagi mustahik penerima ya atau panitia ya, jika Anda adalah panitia yang menerima bagian atau sekedar mendapatkan jatah dari pembagian daging kurban ya warga, Anda bebas mengkonsumsi atau mengolah daging tersebut. Nah, bagi Anda yang berkurban ya, anjuran untuk memakan sebagian kecil daging kurban memiliki makna mendalam agar Anda dapat ikut merasakan berkah dan kenikmatan dari hewan yang dikurbankan. Demikian ya untuk Pak Mas Sulaiman.
0: Iya, di Lobakung ya. Baik ya. Pendengar silakan dicoba kembali line telepon 0541 7365566 atau 743 4 95, masih ada cukup waktu untuk satu penanya di sesi ini di Mutiara Pagi. Baik, sudah ada yang bergabung kembali
1: ya
0: di line telepon. Ustaz, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Ria Fauzini ya, betul ya?
2: Iya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Gini, saya mau tanyakan. Kebetulan kemarin tuh tetangga saya yang berkurban. Ini kurban ini secara arisan. tapi 7 orang. Nah, daging ini sebelum dibagi ke warga, mereka menyisihkan 7 bungkus per yang berkurban. Maksudnya satu orang yang berkurban ini 7 bungkus bagiannya, terus sisanya itu nanti baru yang dibagi ke warga. Nah, yang tadi saya dengarkan sepertiga, ya, sepertiga. Berarti yang 7 orang berkurban ini dibagi dikali 7 berarti 49 bungkus, gitu kan? Kita tidak hitung kilo karena kita tidak tahu terkilo apa enggak gitu. Apakah memang begitu aturannya Pak Ustaz? Atau gimana? Terus saya kan dipanggil membantu gitu, bantuin potong-potong dagingnya di situ yang untuk dibagi-bagi. Terus saya dapat bagian dari situ. Terus katanya saya sebagai penyetir juga ada lagi bagiannya gitu. Panitia, jadi ceritanya dua bagiannya gitu.
0: Iya.
2: Apakah itu benar?
0: Memang begitu ya.
2: Karena namanya kita ini makanan ya, dimakan. Takutnya nanti kalau memang itu salah, berdampak ke tubuh kita gitu.
0: Iya, betul.
2: Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu sangat peka ya terhadap hal ini. Terima kasih sudah bertanya. Ustaz silakan.
1: Iya, terima kasih ya kepada Ibu. Mudah-mudahan ini mencerahkan sehingga tidak salah-salah lagi kepada panitia yang ngurusi hewan kurban ini ya. Jadi, Masyur Muslimin, aturan pembagian hewan kurban yang benar menurut syariat agama Islam, tadi saya sampaikan, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok utama ya. Untuk sahibul kurban, ya, atau yang berkurban, dan keluarganya ya, kemudian untuk kerabat dan tetangganya, serta untuk fakir miskin. Jadi daging kurban ya sangat dianjurkan untuk didistribusikan dalam keadaan mentah kepada yang membutuhkan, agar mereka dapat mengolahnya sesuai keinginan atau kebutuhannya. Jadi yang pertama prioritas ya, penerima utamanya itu yaitu fakir miskin, ini prioritas ya, dan kaum duafa ya, ini prioritas utamanya ya, penerima dari hewan yang kita berkorban tadi ya. Kemudian bagian dari sahibul kurban atau orang yang berkorban berhak menikmati dan menyimpan sebagian dagingnya untuk dikonsumsi di sendiri atau diberikan kepada kerabat. Namun jika

0: hati-hati ini ya. Kemudian distribusi ya, panitia. Panitia kurban harus mendistribusikan daging secara merata dan amanah. Biasanya menggunakan kupon ya, kalau di musala kami ya ada kuponnya, agar pembagian tertib dan tidak memicu keributan. Nah, adab mendistribusikannya, distribusi harus dilakukan dengan menjaga perasaan penerima ya, tidak merendahkan. Kadang-kadang kan datang ke musola itu tapi cara memberikannya tidak apa ya, tidak layak, tidak bagus gitu. Dihindari. Harus dengan penuh penghormatannya, dipastikan dalam keadaan bersih dan higienis serta memenuhi adab ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang menerima pun juga tidak merasa direndahkan, karena apa ya,
1: dagingnya nggak seberapa. Seperti kemarin saya itu dapat kupon ya,
0: itu setelah ditimbang itu kurang lebih 6 on ya. Tetapi ya, kalau kita ketika mendapatkannya datang ke apa ini titik penyerahan hewan itu, orang yang menyerahkan tidak sopan atau apa, kan kita menjadi tersinggung, menjadi sakit hati kan. Karena itu adab sangat diperlukan di dalam membagi daging kurban ya. Apalagi kalau jumlahnya cuma 6 on tadi itu ya. Jadi jangan sampai melukai perasaan yang diberi bagian daging kurban tadi itu ya. Jadi kepada Ibu Ria Fauzi ya, itu sumber dari kata-kata kitab ya. Kalau panjenengan sudah menerima tadi 7 bungkus, ya saya nggak tahu persisnya ya. Karena kalau tempat saya ada timbangannya, jadi masing-masing ditimbang. Kalau misalnya itu anggap saja ya, 7 bungkus, 1 bungkusnya 1 kilo, berarti kan 7 kilo. 7 kilo kali 7 pintu, pintu 40 songo ya. 7, 49 bungkus seperti yang Ibu bilang tadi ya. Berarti kan 49 bungkus itu dibagikan kepada si pekurban. Nah, sapinya itu beratnya berapa? Kalau tempat saya itu sapinya itu beratnya sekitar 125 kilo. Kan masih ada 75 kilo yang untuk dibagikan kepada warga. Seperti tadi yang saya uraikan tadi kan, sepertiga. Nah, seperti itu insya Allah sudah sesuai dengan aturan syariat ya. Kalau panitia yang apa ini melaksanakan itu kita ambilkan di tas kita di masjid atau di musala. Demikian ya para tim untuk Bu Fauzi.
2: Baik. Baik, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab. Dalam mutiara bagi edisi hari ini, mohon berkenan mengakhiri dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Masyaallah muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah.
0: Sekali lagi ya, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ya, ini bukan Idul Adha yang terakhir bagi kita, dan yang belum sempat berkorban, mudah-mudahan tahun depan masih ada kesempatan, segeralah berkorban untuk bukti bahwa kita juga soleh secara sosial. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin solihah ila hadratin nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi sayyulillah ila umul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jannatul jannatan astain bina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma qubbil salamata wa sihhata wal afiyata lana wa

0: muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifatah wa abal salamata wa abal afiatah. Allahumma afina min kulli bali dunya wa bali al-akhirah wa sari dunya wa sari al-akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wa la hamdikum wa la ma'afik la qitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah membersamai di pagi hari ini. Saya selalu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar menggali hikmah ibadah haji dan kurban dalam mutiara pagi edisi hari ini, saya Rati Irawan rekan Ferdi akan terus menemani Anda sesaat lagi di Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

Selamat pagi pendengar Setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Sendawar pagi ini. Baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama program Mutiara Pagi di edisi Jumat 29 Mei 2026. Pendengar masih dalam suasana hangat Idul Adha, semoga kebersamaan dan semangat berbagi tetap menyertai aktivitas Anda di pagi hari ini. Beberapa waktu ke depan, saya akan menghadirkan beberapa beragam informasi aktual seputar Kutai Barat, layanan masyarakat serta musik pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah maupun yang sedang melakukan perjalanan maupun menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta,

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Mengenal rempah Nusantara.
3: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
4: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
5: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, pagi ini di wilayah Kutai Barat masih diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Untuk itu, Anda diimbau agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Bagi pengendara, diharapkan lebih waspada saat melintas di jalan yang licin maupun tergenang air. Selain itu pendengar, bagi Anda yang tinggal berada di sekitaran bantaran sungai juga diminta untuk terus memantau kondisi debit air sebagai langkah antisipasi. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum bepergian dan selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pendengar, di tengah cuaca yang tidak menentu, masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan, serta menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ya, baik pendengar, untuk mengawali informasi di Sendawar pagi ini, pendengar, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kutai Barat, Alisius, terus memacu semangat para atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur tahun 2026. Pendengar, usai resmi dilantik pada pertengahan Mei lalu, Alisius langsung bergerak cepat melakukan kunjungan ke sejumlah cabang olahraga.

Pendengar, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moral sekaligus memastikan kesiapan atlet menghadapi Porprov Kaltim yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada November mendatang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian adalah taekwondo. Kehadiran ketua KONI dilakukan di lokasi latihan dinilai menjadi motivasi tambahan bagi atlet yang saat ini tengah menjalani pembinaan intensif. Alisius mengatakan pembinaan atlet usia muda dengan program latihan yang terarah menjadi fokus utama KONI Kutai Barat dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah. Ya, pendengar, selain memberikan motivasi, KONI Kutai Barat juga terus memperkuat koordinasi dengan pengurus cabang olahraga guna memastikan kebutuhan atlet dapat dipenuhi secara bertahap menjelang Porprov.

0: Baik pendengar, tepat pukul 7, sesaat lagi kita akan mendengarkan berita pagi dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda yang akan menghadirkan berbagai informasi aktual dan perkembangan terkini dari Kalimantan Timur dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawa dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Sendawa segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita pagi.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Manajemen Bandara Internasional Sams Pinggan Balikpapan memperketat pengawasan jalur udara untuk memberantas penyeludupan narkotika. Langkah ini diambil melalui sinergi kuat bersama Polda Kaltim, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur pasca pengungkapan kasus narkoba di area bandara beberapa waktu lalu. Kita simak laporan selengkapnya.
3: General Manager Bandara Sams Pinggan Balikpapan Iwan Winanta Mahdan menegaskan, meski fokus utama bandara adalah keselamatan penerbangan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan indikasi barang haram berupa narkoba yang diselundupkan ke dalam bandara.
4: Ya, kami sangat berkomitmen untuk mensupport, mendukung terkait dengan program anti-narkoba ini khususnya melalui bandara Sams Pinggan Balikpapan. Salah satunya lagi

0: dengan anak toko yang ditemukan di lagi-lagi memang dan kami adalah pada komedit item maupun di tersebut. Namun tidak ada kemungkinan jika ditemukan hal yang lainnya, kita akan segera melakukan komunikasi kolaborasi dengan semua pihak terkait yang punya kewenangan untuk penanganan khusus terkait dengan peredaran obat-obatan yang kelarang khususnya di bandara atau kemudian metal.
1: Beberapa waktu yang lalu, Iwan pun ikut melakukan pemusnahan barang haram berupa narkotika di Polda Kaltim. Hal ini sebagai bentuk sinergitas antara pihak bandara dan juga kepolisian dalam memerangi narkotika. Performa mesin X-ray di sektor penumpang maupun kargo kini dioptimalkan diiringi peningkatan kepekaan seluruh personel aviation security dan ground holding di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di kota tepian. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penularan virus yang dapat menyebar melalui tikus dan curut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Samarinda, Nata Siswanto, mengatakan hantavirus sebenarnya bukan penyakit baru karena kasusnya sudah ditemukan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Namun, Dinkes tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait antisipasi hantavirus sebab penyakit ini berasal dari gigitan, air liur, urin, maupun feses hewan pengerat yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar.
3: Hantavirus itu satu virus yang menyebabkan satu penyakit ya, yang sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun sebelum ini, 2023-2024 sudah ada. Di Indonesia sendiri, jumlah yang sudah terkonfirmasi untuk hantavirus itu ada 20 orang sejak tahun 2024. Dan dari 20 kasus yang sudah terkonfirmasi, ada 3 kasus yang meninggal. Untuk sampai saat ini, khususnya untuk di Kota Samarinda, belum kami temukan satu kasus hantavirus yang ada.
2: Nata menjelaskan ada 2 jenis hantavirus, yakni yang menyerang saluran pernafasan dan yang menyerang ginjal serta pembuluh darah. Gejala awal hantavirus biasanya berupa demam, batuk, pilek hingga sesak napas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong modernisasi pertanian dan edukasi pangan bergizi untuk perkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah peningkatan kebutuhan daerah. Berikut laporannya.
4: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan edukasi konsumsi pangan bergizi bagi masyarakat di Benua Etam. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah meningkatnya keperluan masyarakat di bidang pangan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Timur Amelia Dina di Samarinda mengatakan, dinasnya tersebut memiliki 2 fokus utama yakni sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dari sisi pertanian, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan maupun hortikulturanya agar mampu mencukupi keperluan masyarakat di Kalimantan Timur. Sementara dari sisi ketahanan pangan, Amalia Dina menjelaskan pemerintah juga menghadirkan berbagai program seperti rumah pangan, program B2SA atau beragam bergizi seimbang dan aman hingga edukasi keamanan pangan bagi masyarakat.
5: Jadi urusan pangan sendiri dan urusan pertanian. Dari sisi hulunya itu, dari sisi sektor pertanian itu kami berusaha melakukan modernisasi pertanian, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian, baik itu tanaman pangan maupun hortikultura, untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat Kalimantan Timur. Kemudian untuk sektor di ketahanan pangan, itu bagaimana dinas itu hadir juga melalui program dan kegiatannya dalam pengembangan untuk mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ada rumah pangan, B2SA, beragam bergizi seimbang dan aman. Kemudian bagaimana kita mengetahui pangan yang kita makan itu aman untuk dikonsumsi atau tidak, gitu ya. Terus tidak lupa juga seperti ada upaya untuk penyelamatan pangan seperti stop boros pangan, bijak berbelanja pangan.
4: Selain itu, pemerintah juga terus mengkampanyekan gerakan stop boros pangan dan bijak berbelanja pangan sebagai upaya penyelamatan pangan sekaligus membangun pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. RRI Rizky Multan melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanan tetap terjaga setelah Idul Adha. Kita simak laporannya.
6: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
7: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
6: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masjid Baitul Mutakin Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu menggelar penyembelihan 9 ekor hewan kurban untuk masyarakat setempat. Berikut laporannya.
8: Panitia kurban Masjid Baitul Mutakin Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan masjid tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idul Adha dengan melibatkan panitia serta masyarakat. Haji Agus Salim, selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban setempat, mengatakan tahun ini jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 9 ekor, terdiri dari 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai sohibul kurban, mulai dari sumbangan perorangan, patungan kelompok masyarakat, hingga bantuan seekor sapi dari ITN Malang. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan sehari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan, pemotongan, dan pengemasan daging dapat berlangsung lebih tertib dan efektif. Banyaknya jumlah hewan kurban yang diterima tahun ini menjadi pertimbangan utama panitia dalam mengatur waktu pelaksanaan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses penyembelihan membutuhkan pengelolaan yang matang agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
9: Ini sapi ada 8 ekor. Jadi yang dari masyarakat itu ada 5 ekor. 6. Jadi satu dari Bapak Jumri, satu dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kalau jumlah kupon 617 kupon yang sudah dibagi. Nah, ini kelihatannya dagingnya ini jumlahnya 698 kilo tambah 73, 800-an kilo dagingnya.
8: Setelah proses penyembelihan selesai, panitia melanjutkan kegiatan dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Distribusi dilakukan berdasarkan kupon yang telah dibagikan sebelumnya kepada warga yang berhak menerima manfaat. Sebanyak lebih dari 600 kupon telah disalurkan kepada warga sekitar Ujoh Bilang. Melalui pembagian tersebut, panitia berharap daging kurban dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen Idul Adha di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Lombagun, Muhammad Imran, laporkan.
2: Setiap tahun tanggal 28 Mei, ritual adat Nabukok yang menjadi penanda berakhirnya masa panen padi masyarakat Dayak digelar di Kabupaten Mahakam Ulu. Ritual Nabukok dilaksanakan masyarakat Kampung Ujoh Bilang melalui prosesi adat dan pertunjukan simbolis dengan tahapan ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Adat Kampung Ujoh Bilang, Amundus Lah, mengatakan ritual Nebukok merupakan bagian dari rancangan, maksud kami bagian dari rangkaian adat masyarakat Dayak yang berkaitan erat dengan siklus bercocok tanam padi. Sebelum prosesi Nebukok dilakukan, warga dilarang membersihkan atau memotong jerami padi di ladang. Larangan tersebut juga berarti masyarakat belum dapat membuka lahan baru sebelum seluruh tahapan ritual selesai dilaksanakan. Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Kota Samarinda mulai melakukan berbagai persiapan menyambut momen suci tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan wihara sebagai wujud kebersamaan sekaligus melakukan pendalaman dhamma. Berikut laporan selengkapnya.
10: Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada Minggu 31 Mei mendatang, umat Buddha di Kota Tepian melakukan kerja bakti membersihkan vihara Muladharma Samarinda di Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara pada minggu ini. Biksu vihara Muladharma Samarinda, Yang Mulia Tita Virio Tera mengatakan, kegiatan bersih-bersih dilakukan untuk mempersiapkan vihara sebelum pelaksanaan ibadah Waisak beberapa hari mendatang. Ia menjelaskan, rangkaian menyambut Waisak sebenarnya sudah dimulai sejak awal Mei melalui kegiatan pendalaman dhamma yang dilakukan setiap umat Buddha.
11: Biasa kita sebulan sebelumnya mulai tanggal 1 Mei kemarin, kita sudah melakukan yang namanya sebulan pendalaman dhamma. Jadi setiap hari, ya seperti kalau di Muslim itu tarawih lah. Jadi setiap malam kita melakukan puja bakti, terus ada para bante yang datang dari luar kota untuk memberikan dhamma kepada para umat. Kemudian juga umat juga dihimbau untuk melaksanakan namanya atasila. Atasila itu seperti puasa.
10: Kegiatan kerja bakti ini terbuka bagi seluruh umat yang ingin ikut berpartisipasi. Selain menyambut Waisak, kegiatan tersebut juga sekaligus dilakukan menyambut ulang tahun vihara Muladharma yang ke-33 tahun pada 1 Juni mendatang. Tita Virio Tera mengungkapkan, tahun ini perayaan Waisak mengangkat tema menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri, yang menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk tidak hanya mempraktikkan ajaran Sang Buddha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
11: Artinya diharapkan umat Buddha itu bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh lagi, dengan lebih serius, jadi menapaki jalan mulia. Kemudian setelah mempraktikkan juga diharapkan juga ada kontribusi bagi negara ini, karena negara ini juga kita bagian dari negara ya. Walaupun kita minoritas sedikit, tapi dengan minoritas ini kita juga ingin berkontribusi untuk negeri gitu.
10: Pihak Vihara Muladharma juga berharap cuaca saat Waisak tahun ini dapat bersahabat, sebab pada perayaan tahun lalu banjir sempat membuat jumlah umat yang hadir berkurang cukup drastis karena akses menuju vihara yang terhambat. Menjelang Waisak, Tita Virio Tera juga mengimbau umat Buddha di Kalimantan Timur untuk terus berbuat baik dan menjadikan momentum hari raya ini sebagai kesempatan memperbaiki diri. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Manajemen Bandara Internasional Samsudipingan Balikpapan memperketat pengawasan jalur udara untuk memberantas penyeludupan narkotika. Langkah ini diambil melalui sinergi kuat bersama Polda Kaltim, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur pasca pengungkapan kasus narkoba di area bandara beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Tepian. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penularan virus yang dapat menyebar melalui tikus dan jorut. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawa dengan frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan program berita pagi dari RRI Pro 1 Samarinda. Masih di program yang sama soal Sendawar pagi ini, pendengar, KONI Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang akan berlaga di Pemprov Kalimantan Timur tahun 2026. Ketua KONI Kutai Barat Alisius menilai komunikasi langsung dengan atlet dan pengurus cabang olahraga penting dilakukan agar proses pembinaan berjalan maksimal. Selain memberikan semangat kepada atlet taekwondo, KONI juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah cabang olahraga lain seperti biliar, panjat tebing hingga e-sport sebagai bagian dari pemantauan kesiapan atlet menuju Porprov. Menurut Alisius, keberhasilan olahraga daerah tidak hanya dibentukkan target medali, tetapi juga bagaimana pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan sejak usia dini. Sementara itu, pendengar, KONI Kutai Barat juga tengah mempersiapkan program training center atau pemusatan latihan bagi atlet yang telah lolos babak kualifikasi Porprov Kaltim. Program tersebut direncanakan mulai berjalan dalam waktu dekat guna meningkatkan kesiapan fisik maupun mental atlet sebelum bertanding di tingkat provinsi. Melalui dukungan berbagai pihak, para atlet Kutai Barat diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus mengharumkan nama daerah di ajang Porprov Kalimantan Timur tahun 2026. Ya, pendengar, ikuti terus beragam

Informasi seputar olahraga dan perkembangan daerah hanya di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa mendengarkan kami di mana saja dan kapan saja. Dan pendengar, informasi tersebut kami kutip dari laman rri.co.id.

mengenal tari Karang Kemek Kutai Barat. Karang Kemek adalah tarian koreo kreasi Sanggar Seni Seroyok Linggang Bigung Kutai Barat. Dalam tari ini menggunakan gong sebagai alat bantu atau media tari yang melambangkan tanah atau kekayaan alam, tempat di mana manusia hidup berdampingan, dan penari melambangkan sifat manusia diiringi alunan musik sampek dan seruling. Tarian Karang Kemek menceritakan baik buruknya sifat dan perilaku manusia. Sifat buruk manusia dapat dirubah ketika manusia tetap memberi kebaikan. Dengan menjunjung tinggi kebaikan, maka akan menciptakan kedamaian dalam ikatan persaudaraan.

Ya, mendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, berikut info cuaca pagi ini untuk wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Mendengar, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut BMKG, cuaca di wilayah Kutai Barat di pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Sementara pada siang hingga malam hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara cukup tinggi. Pendengar, masyarakat dihimbau tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan waspada terhadap potensi genangan maupun meningkatnya debit air sungai akibat curah hujan yang masih tinggi. Baik pendengar, informasi cuaca tadi selengkapnya dapat Anda pantau melalui aplikasi info BMKG maupun melalui laman resmi bmkg.go.id.

mengenal tari Karangkemek Kutai Barat. Karangkemek adalah tarian koreo kreasi Sanggar Seni Seroyok Linggang Bigung Kutai Barat. Dalam tari ini menggunakan gong sebagai alat bantu atau media tari yang melambangkan tanah atau kekayaan alam, tempat di mana manusia hidup berdampingan, dan penari melambangkan sifat manusia diiringi alunan musik sampek dan seruling. Tarian Karangkemek menceritakan baik buruknya sifat dan perilaku manusia. Sifat buruk manusia dapat dirubah ketika manusia tetap memberi kebaikan. Dengan menjunjung tinggi kebaikan, maka akan menciptakan kedamaian dalam ikatan persaudaraan.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Pendengar, cuaca di wilayah Kutai Barat dalam beberapa hari terakhir masih didominasi hujan dengan intensitas cukup tinggi, terutama pada siang hingga malam hari. Bahkan di pagi hari ini sejumlah wilayah juga masih diguyur hujan hingga dari ringan hingga ke sedang. Kondisi hujan seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tetap waspada saat beraktivitas, khususnya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan licin dan rawan genangan air. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai juga diminta untuk terus memantau perkembangan debit air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan volume air akibat curah hujan yang tinggi. Mendengar cuaca yang tidak menentu seperti sekarang juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Perubahan suhu yang cukup cepat seringkali membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga masyarakat rentan terserang flu, batuk maupun demam. Karena itu penting untuk tetap menjaga pola istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Anda agar terhindar dari berbagai penyakit yang muncul saat musim hujan. Bagi Anda masyarakat yang hendak bepergian pagi ini, jangan lupa mempersiapkan perlengkapan seperti payung maupun jas hujan. Pastikan pula kondisi kendaraan dalam keadaan baik demi kesehatan selama perjalanan. Di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan saluran air tersumbat dan memicu genangan maupun banjir. Tetap pantau perkembangan informasi cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas Anda. Tetap dengarkan kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz.

Tepat pukul 8 nanti, sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang menghadirkan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: disiapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar usaha lebih baik lagi.
1: Para babin kaptimas

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rus.